0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus. Tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
4: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
5: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh, siapa dia? Suara seru,
4: pagi-pagi,

FM suara-suara warga Indonesia. Merdeka! Merdeka! Yoi, sahabat suara. 17 Agustus 2026. Sudah 81 tahun dari tahun 1945 ya. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik aja deh dari tahun sebelumnya. Amin, amin. Udah gak usah muluk-muluk. Pagi ini balik lagi, walaupun mendung ya kan ya. Katanya sih perkiraan cuaca buat hari ini tuh bakal hujan badai. Saya juga gak tahu bakal hujan badainya jam berapa. Yang pasti mumpung libur, mumpung mendung, ya udah ya kan ya. Kalau kata orang ini cakung nih, cuacanya mendukung ya kan. Stay tune aja, pokoknya di sini kita santai-santai aja di hari libur ini, tanggal merah semuanya. Buat kamu, buat kita sih enggak. Di suara seru, Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

0: 2 FM suara-suara warga Indonesia. Yang kemarin ikut lomba, ada enggak kemarin itu jadi sahabat suara hari Sabtu ya kan. Hari Sabtu itu di tempat les anak saya itu ada kan les basket. Terus tiba-tiba kayak coach apa semuanya manajemen itu bikin kayak wah kayak bikin pertandingan orang tua ini kayak seru deh. Ya udah iya kita bikin buat orang tua semuanya ada bapak-bapak sama ibu-ibu gitu. Terus juga dibikinlah buat ibu-ibu karena orangnya ngepas jadi dibikin cuman full court aja 2 game. Bapak-bapak karena orangnya lumayan banyak dibikinlah 3x3 ada 5 apa 6 tim gitu. Yang isi 3 orang, ada beberapa isi 4 orang, tapi rata-rata isi 3 orang ya kan ya. Dibikinlah tim 3x3 udah. Begitu pas hari H, bapak-bapak yang datang cuman 8. Bapak-bapak yang datang cuman 8, habis itu akhirnya kayak 9, akhirnya yang datang 9. Habis itu kayak manajemen, ya udah daripada 3x3 kita bikin kayaknya enggak asik banget cuman 3 tim, kita bikin full court game aja. Kita bikin game full court aja semuanya main jadi langsung main. Terus kayak kita mainnya santai aja karena orangnya ngepas nih gitu. Akhirnya semuanya kayak oh ya udah oke lah kita mainnya nyantai aja karena pikirnya juga cuma satu game doang
1: tapi tetap full court gila
0: tapi ternyata 4 quarter
1: satu game sih bener tapi kok 4 quarter
0: aduh kita mikirnya satu game benar-benar literally cuma satu kali main siapa yang menang ya udah oke semuanya apa 4 quarter ya biar seru kayak gak seru deh gitu. Kayak gitu, gitu. Mainnya santai aja. Oh ya udah bisa 4 quarter tapi santai aja. Udah santai tuh. Masih capek. Ampun gue akhirnya kayak ya udahlah. 2 gitu langsungnya.
1: Ya lagi gue bingung ini mic-nya hidup apa enggak sih ini yang gue pegang nih.
0: Dua-duanya.
1: Tuh
0: mati
1: oh,
0: sekarang mati dua.
1: Oh ini nih nyala kan yang ini kan.
0: Ya. Udah akhirnya mainlah. Untungnya gak nyampe 4 quarter karena tiba-tiba lapangannya emang udah ada yang booking juga. Jamnya kan udah ada.
1: Pertandingan berhenti karena ada di booking sama yang lain. Keren sih.
0: Terus kita kayak aduh pada lagi on fire nih.
1: Itu kalau dilanjut ke game kedua quarter 1 aja dar.
0: Kata gue sih antara ambulans atau enggak oksigen. Makanya kemarin ini kerasa sampai sekarang pegelnya masih
1: kaki.
0: Iya. Kaki parah banget
1: sama
0: kaki.
1: Sama Pak, gue juga pegel banget
0: itu
1: ini.
0: Itu juga.
1: Ada gila-gila ya emang.
0: Betul.
1: Merayakan kemerdekaan naik sepeda nyampe puncak Umbul Sidomukti.
0: Harusnya kata gue sih biar lebih kerasa lagi film merayakan kemerdekaan sampai puncak Gunung Ungaran sih Pak.
1: Kita sebenarnya udah bawa bendera merah putih itu gitu. Mau nancepin di puncak Gunung Ungaran gitu kan. Lewat Kemawar gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nyampe Pondok Kopi kayak udah deh. Mending karamel macchiato lebih enak. Perjuanganku terhenti karena karamel macchiato.
0: Emang kadang itu godaan itu bukan datang dari luar tapi datang dari diri sendiri.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang,

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!

0: ambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Yang pagi ini gak upacara, gak jalan sehat juga, gabung yuk sama kita di live TikToknya kita @isuara.smg.
1: Karena tadi malam mungkin karena udah tirakatan.
0: Yoi. Assalamualaikum abang, salam kenal dari Kute Mandalika Lombok. Bui. Halo. Halo Bapak Ridwan.
1: Dari Kute apa kota? Mandalika namanya juga Kute.
0: Mungkin bahasa Lomboknya kota tuh Kute kali
1: ya. Mungkin ya.
0: Apa rute? Salam kenal dari rute Mandalika Lombok. Kan bisa jadi gitu.
1: Oh iya iya iya.
0: Ada
1: iya.
0: Mr. King juga yang udah join. Masih berduka ke saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores. Oh, kemarin gue ngeliat ada yang ini pak nge-share di threads. Satu keluarga gitu tidur di teras rumahnya bareng-bareng karena takutnya ada gempa susulan juga.
1: Gempa susulan betul. Gue ngelihatnya yang di pelabuhan itu tuh. Mm-mm. Wow gila.
0: Nah, asli serem banget ya.
1: Iya.
0: Kita cuma bisa ngedoain dari sini sahabat suara. Semoga semuanya baik-baik aja di situ.
1: Amin amin amin amin amin amin.
0: Yang di sini kalau bisa menyumbangkan bantuan apapun bentuknya.
1: Iya.
0: Ya kalau bisa nyumbangin ya nyumbangin.
1: Iya betul. Kita sesama warga saling menjaga aja.
0: Bener. Karena kalau bukan warga yang saling jaga siapa lagi? Siapa coba? Siapa?
1: Iya betul. Betul betul betul. Astagfirullahaladzim.
0: Janganlah udah in yeah. This condition.
1: Iya iya iya iya.
0: Kita saling serang enggak perlulah.
1: Enggak.
0: Selama kita masih sama-sama warga, kita saling jaga.
1: Betul. Karena gua mau masuk karena siapa lagi? enggak jadi, enggak mau ke situ lagi. Ya Allah, gimana pagi ini libur mendung lagi?
0: Oh iya, kemarin katanya banyak daerah Semarang yang hari update hujan. Tadi gue dapat prediksi cuaca juga siang katanya, ini katanya Semarang bakal hujan.
1: Betul, bakal thunderstorm katanya kalau
0: serem banget
1: di itu. Gue kayak, aduh jemuran pas lagi banyak kali.
0: Gue pengen keluar potong rambut nanti siang lah, malah kayak gitu.
1: Sini, prediksi cuaca. Pakai clipper gue, botak
0: ini langsung. Gak mau. Gak perlu yo.
1: Kalau gue bilang sama anak gue begini, yaudah nanti di ini aja, di French crop aja. Rata ngit rata semuanya.
0: Kok French crop gini sih bab? Gue lebih mirip mangkok ini bab.
1: Terus gue bilang, aduh maaf salah, bukan French crop tapi French corpse.
0: Tentara Prancis. Ternyata potong bape ya kan? Yeah. Kan potong bape ya kan.
1: Salah bapak salah ngomong.
0: Ini sahabat suara nih. Ngerayain upacara 17-annya ya. Ngerayain upacara 17-an. Ngerayain 17-annya kemarin-kemarin gimana? Gimana tuh sepeda hias menang tuh?
1: Enggak.
0: Dengan effort kayak gitu tetap gak menang.
1: Pak, banyak lebih effort, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Ada yang sepedanya pakai lampu-lampu.
0: Oh ya, lampu-lampu doang mah. Pohon Natal juga pakai lampu-lampu.
1: Cuman masalahnya ini berjalan. Jadi sepedanya itu jalan, lampunya tetap
0: Pajero, nyala. Lampunya juga jalan.
1: Terakhir gue cek, jalan. Pajero sih masih mobil. Banyak banget. Anak gue cuma ribet sendiri aja.
0: Oh.
1: Soalnya ada ini, batas minimal.
0: Dia makan tempat banget ya sepedanya.
1: Jaga jarak.
0: Sepedanya dikasih sayap. Sayapnya terlalu gede kayak Boeing.
1: Kemarin jadi ya udah, cuman dapat ini aja, partisipasi.
0: Oh,
1: dapat partisipasi.
0: Partisipan terbaik. Ya, elah ngapain tuh masa kayak gitu dia.
1: Semuanya dapat. Partisipan semuanya dapat. Ya paling itu doang sih sama lomba-lomba. Tadi malam tirakatan juga. Tirakatan di tempat gue sih.
0: Lo akhirnya ngerasain ya tirakatan ya.
1: Gak,
0: setelah
1: udah.
0: Sekian lama hidup di Jawa.
1: Udah ini yang kedua kayaknya.
0: Tirakatan kalau di komplek yang kayak gini tuh ngapain yuk tirakatannya?
1: Gak ada.
0: Kok gak ada katanya?
1: Maksudnya gak ada yang gitu juga. Gak tahu kalau yang di RT lain ya. Di RT gue paling gak.
0: Di tempat lo gimana?
1: Datang nyanyi Indonesia Raya sambutan terus kemarin itu sempat ada obrolan pemilihan ketua RT.
0: Oke. ada ini ya ranah politik masuk di situ ya pemilihan ketua RT.
1: Oke. Ya mudah-mudahan nih ini juga bisa nih Mas Rio nih. Pak maaf Pak, saya kan ngontrak. Ya udah jadi ketua RT sampai kontraknya habis kan bisa.
0: Dikejarin sampai kontrakannya habis waktunya. Disuruh jadi ketua RT. Bapak nanti kalau misalkan performnya bagus sebagai ketua RT, kontrak kita perpanjang Pak, ini rumahnya.
1: Dapat
0: kita...
1: rumah dinas. Mau sih gue kalau kayak gitu. Dapat rumah dinas di sini.
0: Gila, dapat rumah dinas di area komplek bagus begini karena menjadi RT yang bagus.
1: Masih dikejar.
0: Sikat sih yuk.
1: Masih dikejar.
0: Coba aja yuk, siapa tahu hadiahnya beneran itu.
1: Ya enggak ada, rumah dinas enggak ada.
0: Ya udah rumah lo yang sekarang, at least nanti harganya dapat potongan.
1: Atau ini di...
0: lo bisa bayar kontrakan pakai dana RT.
1: Enteng banget.
0: 22 juta yuk bayar.
1: Makanya itu kemarin pada saya bilang, ya udah enggak apa-apa Mas Rio, ini kan bisa sampai nanti menunggu kontraknya habis kan ini bisa nanti kode kayak gitu. Ah, kok kayak gitu kok jadi susah, Pak. Ya udah sih.
0: Yang lagi. Satu sibuk kejar, yang satu sibuk nyari alasan.
1: Jadi itu di situ kan ada beberapa yang ya yang at least di situ ya, yang masih muda, bawa bapak yang masih muda, bawa bapak muda, ada beberapa. Nah, itu dikejar banget Pak kemarin. Makan gua enggak tenang banget di situ.
0: Itu sama kayak gue kemarin. Kemarin, persis kemarin tuh. Jadi persiapan acara di kampung gue itu yuk udah dari hari Sabtu.
1: Oke.
0: Malam Minggu itu gue udah mendengar sayup-sayup karaoke dengan suara sumbang gitu kan. Ngetes sound.
1: Ngetes sound ya.
0: Minggu paginya gue nanya, malamnya itu juga gue nanya, ibu besok ada acara gak sih di kampung kita? Ada deh, jalan sehat. Kenapa? Kamu mau ikut? Kayaknya enggak deh. Kan karena gue udah janjian juga mau ini sepedaan jauh
1: sepedaan,
0: itu gue akhirnya kemarin berhasil guys bersepeda sampai ke Umbul Sidomukti Pondok Kopi ketemu Mas Adib
1: gitu. Mas Adib di grup
0: random apa? Banget
1: kumpul ketemu, RT
0: udah jauh sepedaan ketemunya orang kantor juga.
1: Lo juga sepedaan sama orang kantor juga.
0: Iya sih. Wah gila, sebelum mau berangkat nih Pak, kita kan bangun kesiangan tuh bertiga tuh. Gue itu baru siap bangun lagi tuh 6:30. Ya kan? 6:30 Mas Fajar ngabarin. Ayo no, jadi enggak? Ayo, jadi kalau mau berangkat mah ayo gitu. Kita pokoknya gas mulai naik tuh jam 7.
1: Oke. Okay.
0: Kayaknya sekitar 8:30 itu nyampe ke Bandungan, nyoto dulu. Nyampe di puncaknya jam 12 Pak, sumpah capek banget. Dan sebelum itu semua bisa terjadi, gue pagi-pagi itu ngelihat kondisi luar dulu, yuk.
1: Iya.
0: Aduh, ini kalau gue berangkat sekarang kondisi lagi rame-ramenya, nggak enak dong sama warga. Masa gue nggak ikutan acara warga, betul. Ya kan? Gue mindik-mindik tuh, ngelihat-ngelihat buka tutup korden, udah sepi belum ya? Udah sepi belum ya? Udah sepi nih. Gue kunci-kunci pintu, pelan-pelan jalan keluar, ngeluarin sepeda, nyampe ujung atas gang gue itu tiba-tiba ada ibu-ibu nongol, lu Mas Wisnu kok gak ikutan acara? Ih, ditungguin di ujung.
1: Ketemu peserta lain, rombongannya lagi jalan.
0: Mata ini mah.
1: Jam 7, jam 12 baru nyampe di Umbul Sidomukti.
0: Iya yo, orang kita tanjakan pertama di Umbul Sidomukti udah nuntun.
1: Iya, gue ngeliat tuh foto itu.
0: Tanjakannya keterlaluan.
1: Gue ngeliat foto itu. Nuntun.
0: Iyalah, di gowes mati.
1: Santai aja. Kalau nggak kuat ya turun.
0: Darah rendah tiba-tiba.
1: Berarti nyampe jam 12. Makan siang di situ.
0: Nggak, ngopi doang.
1: Ngopi. Habis itu turun lagi. Turun jam?
0: Turun, kita di situ bentar doang, paling 30 menit. Udah langsung cabut pulang.
1: Oh, langsung turun.
0: Langsung turun, nyampe ke Semarang tuh kayak sekitar jam 2.
1: Kalau turun harusnya enggak begitu lama.
0: Kita langsung beli es teler Damar. Es teler baju manik enak banget, kenyang malah.
1: Oke, gua lihat
0: kenyang gua.
1: Ngelihat wah, totalnya 40 kiloan.
0: Sekarang banyak ketua RT Gen Z kayak di Jakarta sana.
1: Banyak.
0: Gen Z aja udah suruh ketua RT.
1: Iya.
0: Sugeng enjang.
1: Kenapa harus milenials juga yang disuruh? Kalau emang Gen Z itu bisa, ya udah Gen Z aja. Mereka kan suka tuh kegiatan berorganisasi. Kegiatan kampus kan semua diikutin RT sekalian.
0: Tapi kalau jadi ketua RT itu gak pakai jasa alma mater ya.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Enak ya, hari ini tanggal merah, semuanya dapat libur. Minggu depan, hari Selasa, tanggal merah lagi yuk.
1: Ah?
0: Iya, Maulid Nabi.
1: Oh iya.
0: Bapak gak ngecek ya?
1: Enggak. Kan gua gak ngecek tanggal. Soalnya kan setiap
0: tapi
1: hari
0: Bapak libur. Tapi Bapak tahu aja dong, bulan ini ada Maulid Nabi.
1: Tahu, cuman tanggal berapanya itu.
0: Nah, lumayan nih. Kita udah jadi bisa ngerencanain mau libur kemana ya besok weekend ya.
1: Iya, soalnya ini buat orang-orang yang hidupnya itu hanya hanya kerja, kuliah. Aduh,
0: capek banget. Yang kayak begitu. Sesekali rekreasi lah kita ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026.
1: Nah, dan tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema Repelita Musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan dari tanggal 22 dan juga 23 Agustus. Plus, kamu bisa nonton lebih dari 60 penampilan musik. Sisi ada Festivalis yang bawain set album Paradox Diametral, terus ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know and The XAK, set kolaborasi dengan The Jeblocks, The Skid, Malik and Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adapts, dan masih banyak lagi.
0: Selain itu ada juga banyak program seru yang bisa kamu nikmatin di sana, sahabat suara. Ada Cherry District, ada Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Print sampai art exhibition.
1: Jadi langsung aja amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa follow @cherrypopfest.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita sambil update-update berita dulu ya, suara-suara. Ini karena ada satu berita yang menurut gue banyak penggemarnya akhirnya tamat juga ini.
1: Apa yang tamat tiba-tiba?
0: Katanya ini Pak, ada tanda-tanda mau tamat nih Pak.
1: One Piece?
0: Bukan.
1: Naruto?
0: Bukan.
1: Naruto mah udah ya.
0: Tapi panjangnya kurang lebih mirip ini.
1: Walking
0: Dead. Sebenarnya panjangnya kurang lebih udah mirip kayak One Piece yuk. Dang. Cuman orang nggak gembar-gembor aja. Ini anime kelamaan.
1: Anime.
0: Mm-mm.
1: Anime.
0: Komiknya juga ada.
1: Dragon Ball kayaknya.
0: Hampir.
1: Ini Chicky Ball.
0: Alah, salah. Itu kan makanan. Kok dari komik kok ke makanan?
1: Ada
0: dari ball. Dragon Ball.
1: Dragon Ball.
0: Karambol.
1: Apa ya?
0: Hampir.
1: Kasih clue.
0: Kacamata.
1: Ini.
0: Oh,
1: anime
0: struktur juga. Ya, anime yang pakai kacamata enggak banyak lo. Ayo, anime apalagi di zaman kita.
1: Doraemon enggak
0: bukan,
1: juga.
0: Doraemon pakai kacamata dari
1: kan mata. Nobita kan pakai kacamata.
0: Iya Nobita, tapi kan Doraemon kan robot. Masa
1: dadan,
0: robot matanya minus.
1: Dan baru.
0: Bukan.
1: Apa ya?
0: Ayo Pak, dikit lagi. Pokoknya dulu kita nonton Dragon Ball pasti nonton ini juga.
1: Nonton Dragon Ball nonton itu.
0: Iya.
1: Apa?
0: Orang satu channel TV.
1: Conan.
0: Bener.
1: Conan the Barbarian.
0: Let that show with Conan.
1: Conan katanya sakitnya.
0: Jadi autornya Conan, Gosho Aoyama, itu udah beres nulis dan ngegambarin sketsa endingnya Detektif Conan. Yo ampun, finally ya.
1: Apakah akhirnya dia dewasa?
0: Nah, itu yang gue gak tahu deh. Gue juga udah lama banget gak ngikutin Conan. Tapi intinya ini beritanya nyebutin kalau Aoyama Gosho itu udah bikin pernyataan bahwa draft akhir Detektif Conan sebenarnya udah ditulis sama dia.
1: Oke.
0: Dan itu disampaikan lewat wawancara di studio kerjanya bareng sama Chan Mina dan juga Taiga Kiyomoto. Dan anggapin pertanyaan soal ending ini, Aoyama Gosho nyantai aja. Endingnya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Udah ada sih, lo mau lihat gitu. Jawabnya gitu.
1: Tuh.
0: Sebenarnya endingnya Conan udah gue siapin. Lo mau lihat gitu.
1: Dengar tuh.
0: Itu makanya akhirnya dia juga balik lagi nyinggung ke rasa senengnya ngelihat karya-karyanya Gosho Aoyama. Detektif Conan kan sampai hari ini penggemarnya tuh masih ada loh, dan militan loh.
1: Iya betul.
0: Cuman gak, memang
1: nggak gembar-gembor gak, aja.
0: Iya, cuman nggak gembar-gembor.
1: Nggak semua orang harus tahu kalau mereka nonton Detektif Conan, mereka gak, ngikutin mangganya Detektif Conan. Nggak semuanya harus tahu. Nggak semua atributnya harus dipakai.
0: Endingnya gitu. Semoga gak cuman bangun dari koma. Karena kan Conan menelan pil pahit ya.
1: Conan itu kan konya koma.
0: Ya aduh.
1: Iya. Karena dia lagi mikir nannya apa ya. Iya, rotinan.
0: Ketemu lagi.
1: Oke, gue ambil dulu.
0: Dia kan sebelum akhirnya jadi kecil kan dia menelan pil pahit itu. Siapa tahu pil pahitnya bikin koma bertahun-tahun. Aslinya tetap gede, cuman di mimpi jadi ya. Ini panjang banget ini cerita gue nih.
1: Atau gini, dia dapat obatnya. Tapi pada saat diminum, dapat ya, set diminum. Dia balik ukuran tubuhnya jadi gede lagi. Tapi memang obatnya itu tidak bisa menyembuhkan full semuanya. Jadi memang ada beberapa part yang dia tetap
0: Kira-kira apa itu ya, partnya yang tetap kecil yuk. Palanya numbuh kayak pas dia dewasa jadi sini
1: Cikudo,
0: ya kan. Badan juga. Kaki kali ya. Betisnya panjang tapi kakinya 37.
1: Atau enggak kelingkingnya kecil sebelah. Ya kita kan enggak tahu. Pokoknya ada aja satu. Atau enggak cuman boleh pilih satu. Enggak jadi.
0: Diomongin sama Profesor Haibara kan. Nan Conan, akhirnya gue bisa nemuin nih obat yang bisa bikin balik lo dewasa lagi. Tapi lo cuman bisa milih satu part. Satu part yang balik lagi ke era dewasanya lu. Lu mau yang mana? Kalau gue kecil tapi bagian itu yang gede ya aneh sih. Misalkan ya kaki itu tadi ya kan. Dari kepala sampai ke betis dia masih pendek gitu kan. Tapi ukuran kakinya 4-3 kan aneh yuk.
1: Iya betul, aneh juga.
0: Profesor harus bikin sepatu lagi dong. Yang lebih gede ukurannya itu.
1: Apalagi
0: ukuran
1: ya.
0: Ukuran 4-3 buat nendang bola. Kencang banget.
1: Kalau tangan jadi juga aneh. Apa ya?
0: Kalau gue rasa endingnya Conan
1: jakun nih sih kata gue.
0: Biar suaranya lebih bulat, lawan lebih berat. Conan sih gini-gini. Obat yang bikin menyusut itu banyak.
1: Iya.
0: Tapi obat yang bisa ngembaliin tulang jadi gede lagi itu kan gak ada yuk.
1: Iya.
0: Gue rasa endingnya Conan ya dia akan tetap kecil.
1: Iya.
0: Tapi semua orang akhirnya tahu bahwa si organisasi hitam ini pernah nyebarin obat terlarang yang dampaknya bikin orang-orang jadi begitu.
1: Betul.
0: Dan akhirnya mereka pada tahu kalau Conan adalah si Shinichi Kudo. Menurut gue sih bakal gitu.
1: Iya, iya, iya. Wah, kata gue sih kalau emang akhirnya tahu kalau Conan adalah Shinichi Kudo,
0: Ran sih bete ya. Gue berarti bakal tua duluan dong gitu.
1: Enggak, menua-menua bersama. Menua bersama.
0: Lu aja ya tua duluan gitu. Conan cuman masih bisa jadi playboy.
1: Enggak, karena kan Conan itu kan gak bakal gede juga. Dia tetap segitu aja.
0: Tahu kan di cerita-cerita berikutnya setelah tamat, anggaplah Conan bakal tumbuh dewasa.
1: Oh, iya, berarti betul kayak begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, ini Benjamin Button berarti.
0: Makin tua malah makin kecil.
1: Iya kan? Enggak. Cuman si Conan ini, Shinichi Kudo akhirnya dia tumbuh dewasa pada saat Ran-nya menua.
0: Iya benar. Gitu. Nah, gitu deh.
1: Terus kata Ran nanti, Shinichi, apakah nanti pada saat aku sudah tiada, kau akan selalu setia?
0: Enggak lah, gila kali.
1: Ran, gini loh Ran.
0: Oh gila.
1: Minum obat dulu. Udah istirahat.

0: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita update berita lagi yuk, sahabat suara.
1: Ini
0: apa tuh yuk?
1: Kalau kata gue sih akhirnya sekarang ini mungkin ya Pak ya, kita ngerasa kan sempat kita bilang, wah pelajaran sekarang makin lama makin susah. Terus juga kurikulum juga makin susah. Ini gue tadi ngelihat ada berita. Jadi katanya bahasa Inggris itu kan sekarang itu ada beberapa sekolah yang tidak mewajibkan bahasa Inggris.
0: Oh ya?
1: Bahasa Inggris itu sekarang jadi pelajaran wajib. Pelajaran wajib, wajib ada. Yeah. Gak tahu itu akhirnya nanti dari kelas berapa sampai kelas berapa ya.
0: Yeah.
1: Tapi ada beberapa sekolah yang bahasa Inggris itu dijadiin mata pelajaran.
0: Kayaknya dari zaman gue udah begitu dah.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Memang.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, enggak maksudnya tapi ada beberapa sekolah yang bahkan bahasa Inggris enggak dijadiin mata pelajaran, cuma dijadiin eskul aja kalau mau.
0: Oh gitu.
1: Iya, yeah, ada beberapa yang seperti itu. Nah, sekarang katanya mulai tahun depan bahasa Inggris itu emang wajib harus ada masuk ke kurikulum.
0: Terus
1: ditambah ada dua bahasa katanya yang bakal mulai diperkenalkan.
0: Apa itu?
1: Dari jenjang SD.
0: SD.
1: Dari jenjang SD.
0: Oke. Okay. Yang dimana bahasanya adalah bahasa
1: Mandarin.
0: Oke.
1: Okay. Sama coba tebak ini bahasa apa
0: selain Mandarin ya?
1: Privet.
0: Rusia? Serius lu? Kita harus belajar bahasa Rusia sekarang dari jenjang SD?
1: Sumpah, gua ngelihat beritanya itu kayak kenapa harus bahasa Rusia? Maksudnya kalau kita ngomongin ini yang gua lihat ya, yang gua pikir ya, kalau bahasa Mandarin kita ngelihatnya kiblatnya ke bisnis ekonomi,
0: ya, ya kan ya. Ada kondisi geopolitik yang mungkin.
1: Betul.
0: Toh akhirnya sekarang juga banyak di Semarang yang nyari translator Mandarin.
1: Betul, karena ya itu secara industri apa ya. Semuanya di situ lagi berkembang nih.
0: Bener.
1: Sampai mereka akhirnya expand kemana-mana.
0: Ya.
1: Terus juga kalau satu lagi bahasa yang gue pikir adalah Jepang.
0: Mm-mm.
1: Jepang bisa juga.
0: Mm-mm.
1: Atau Korea,
0: ya
1: kan ya, karena itu adalah kalau Jepang ini secara secara expand industrinya juga oke, walaupun tidak sebesar Cina. Kalau Korea ya kita tahu sendiri gitu, mereka lagi emang lagi expand segede-gedenya yang kayak gitu. Terus gue mikir kenapa harus Rusia? Karena selama ini Rusia.
0: Iya.
1: Pada saat lo mendengar Rusia, yang kebayang sama lo adalah
0: beruang.
1: Sih, yang kebayang sama gue pada saat mendengar kata Rusia adalah Putin naik beruang. Kalau Jepang, lo dengar Jepang, yang kebayang itu apa? Ayo, gue kasih waktu, gue lebihin deh waktunya deh.
0: Game.
1: Ya. Industri game.
0: Ya.
1: Iya kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Korea.
0: Mobil.
1: Tekno, HP, elektronik, ya. Apa semuanya. China.
0: Oh, kalau China udah macam-macam.
1: Rusia.
0: Beruang,
1: balik lagi beruang.
0: Sama senjata. Beruang.
1: Udah itu doang. Gue mikir kemana ini kiblatnya? Cina, Rusia lagi. Ini ke kanan apa ke?
0: Enggak dong. Namanya belajar bahasa itu kan bagus juga,
1: iya,
0: Pak, untuk perkembangan pola pikir anak.
1: Betul.
0: Someday mungkin kerjasama sama negara itu kan akhirnya bisa kebentuk dengan lebih bagus lagi.
1: Iya.
0: Karena warga kita juga udah siap dengan bahasanya. Entah kita dijadiin karyawannya ke atau apa kan enggak ngerti.
1: Iya betul. Entah buat warga-warga.
0: Kalau kita buka lapangan kerja di Cina, oh agak sulit sih, Bro.
1: Agak sulit. Kayak ya mungkin udah capek di sini,
0: ya kan? Terus cita-citanya, cita-citanya buka, aku pengen buka lapangan kerja lah di Cina lah, men. Di Cina udah diganti robot, lu mau ngerjain robot?
1: Aku pengen ke Rusia deh, pengen ini belajar teknik nuklir.
0: Mm-mm.
1: Di Rusia kan ada teknik nuklir, gitu-gitu.
0: Yeah.
1: Terus juga belajar bear riding.
0: Gue pengen naik beruang sampai bisa ngepot, gimana caranya ya?
1: Gue pengen naik beruang standing. Soalnya gak ada. Yang kebayang di Rusia itu cuma itu.
0: Senjata yuk paling.
1: Senjata, iya.
0: Sama militernya.
1: Iya, kayak gitu. Ya kan?
0: Someday mungkin kita wamil yang latih tentara Rusia kan gak tahu juga.
1: Pertama, jangan sampai ada wamil. Yang kedua, nah ada wamil tentara Rusia lagi. Abis sudah. Amun sih gue bersyukur sih. Anakku gue kirim ke luar negeri ya.
0: Dikirim ke luar negeri, daerah bersalju. Indonesia kan gak punya salju.
1: Iya.
0: Rusia, apalagi di daerah apa tuh? Moskow. Itu kan saljunya ekstrim banget tuh.
1: Lagi.
0: Iya kan? Langsung dah dikirim ke Moskow buat tahan nama cuaca ekstrim. Ya kan? Nanti akhirnya kebentuk tuh tiga negara yang bekerja sama dan kita menjadi negara terkuat. Digendong sama Cina, sama Rusia. Supplier pegawai.
1: Supplier pegawai. Yang satu supplier senjatanya, mereka bikin blueprintnya. Yang satu bagian produksinya,
0: manufaktur
1: yang
0: segala macamnya.
1: Nah, satu
0: kita
1: yang
0: ide-ide cemerlangnya. Yang orang Indonesia itu kalau ngide itu jago. Kita tinggal nyampein aja ide kita dalam bahasa Mandarin. Bener juga tuh ya. Bisa itu kita bikin tuh sama Chinese dibikinin apa segala macam. Kan manufakturnya udah ada, bahan-bahan apa. SDA-nya kita banyak. Ya kan? Tinggal kirim aja SDA-nya kita ke Cina, termasuk manusia-manusia yang punya ide itu, kerjasama sama Cina yang baik, sap. Nanti semua hak paten kita yang lindungin Rusia. Lo mau apa lo? Coba. Kita akan menjadi negara dengan adikdaya.
1: Kita
0: paling jual, powerful di bumi.
1: Kita jual ke negara-negara yang wah, kenapa jadi kayak begini? Kenapa
0: Letonista?
1: Kenapa cita-citanya piala dunia perang dunia?

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
6: Senang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia.
1: Ada berita apa lagi nih?
0: Ada sebuah research yuk yang gue nggak tahu deh apakah menarik untuk kita bebaskan nanti ide-ide liarnya ya. Tapi ada sebuah studi yang bilang kayak gini.
1: Oke.
0: Menikah dengan anak perempuan pertama adalah keputusan terbaik laki-laki. Jadi ada penelitian yang nunjukin kalau menikahi putri tertua dapat menjadi salah satu keputusan terbaik yang bisa dibuat oleh seorang pria.
1: Oke.
0: Putri sulung cenderung mengembangkan sifat-sifat kuat seperti tanggung jawab, empati, dan keterampilan organisasi. Nah, ini anak kampus juga begini.
1: Anak bungsu dari 10 bersaudara, kalau dia ketua BEM, ya gitu juga.
0: Dan ini bisa membuat mereka jadi pendukung emosional yang dapat diandalkan dan penyelesaian masalah alami dalam enggak juga. Gue banyak kok ketemu anggota organisasi yang problematik. Udah patah ini penelitiannya. Studi oleh Universitas Edinburgh berjudul Understanding Eldest Daughter Syndrome meneliti ide eldest daughter syndrome dan menemukan bahwa putri sulung seringkali mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarganya. Kalau itu gue setuju.
1: Oke, berarti satu dari tiga kita setuju.
0: Cuman kan tanggung jawab yang lebih besar ini diambil masalahnya selesai atau enggak kan? Enggak tahu.
1: Iya, betul.
0: Kadang tapi anak pertama mau enggak mau harus ngambil tanggung jawabnya itu.
1: Betul.
0: Tapi apakah mampu menyelesaikannya sendiri? Enggak semua bisa. Enggak kuat juga mereka.
1: Tapi at least mereka berani untuk ngambil tanggung jawab itu.
0: Iya, gitu. Tapi resikonya gini yo.
1: Iya.
0: Pertama yang sering gue lihat ya, mereka yang mau tidak mau harus mengambil tanggung jawab besar di keluarga, akhirnya mereka menjadi orang yang menurut gue cukup tertutup.
1: Betul, bahkan banyak juga ya, mereka sebenarnya gak mau ngambil itu, tapi mereka dipaksa, bukan dipaksa, terpaksa harus mengambil itu.
0: Nah, itu akan menimbulkan resiko. Apa resikonya, Nu? Resikonya adalah ketika nanti kita menjadi seorang pria dan akhirnya mengambil keputusan bahwa gue akan menikah dengan putri anak pertama, tunggal pula, aduh.
1: Wah, putri anak pertama tunggal pula itu tuh gimana ceritanya?
0: Dia anak pertama gitu kan. Wah, iya memang secara tanggung jawab dia ngerti, mandiri dia ngerti. Okay. Tapi mungkin IQ atau emosionalnya itu kita nggak ngerti.
1: Oh, iya.
0: Gue tahu lo lagi marah tapi lo nggak bisa ngungkapin marah lo. Nah itu kan bahaya.
1: Iya betul.
0: Padahal dalam pernikahan, meskipun gue belum menikah ya, tapi gue belajar satu hal bahwa komunikasi itu kan satu hal penting yang lo nggak bisa lewatkan, dan memvalidasi emosi adalah salah satunya. Lah gimana caranya gue mau validasi emosi lo? Bahkan lo cerita aja nggak bisa.
1: Iya.
0: Itu bahayanya tuh di situ tuh.
1: Iya, betul.
0: Bahaya anak pertama. Awas bahaya laten anak pertama.
1: Kalau kata gue sih masalahnya itu pada saat kalau sama anak pertama itu ya, at least dari beberapa yang gue lihat adalah lo kalau sebagai cowok, kalau lo bukan yang alpha, lo udah selesai udah.
0: Okay.
1: Karena rata-rata kalau anak pertama cewek ya kan ya, dibahas kan anak pertama cewek. Anak pertama cewek mereka, gue yakin hampir kebanyakan mereka adalah alpha,
0: strong.
1: Mereka
0: strong,
1: adalah
0: strong
1: alpha
0: woman.
1: Lo
0: independent woman.
1: Dapat cowok.
0: Iya bener.
1: Entah lo jatuhnya, bahkan di tongkrongan lo aja lo jatuhnya itu Charlie Beta atau Charlie atau Delta atau apa. Lo udah selesai udah. Selesai.
0: Tapi kadang ada juga tuh justru mereka mencari kebalikannya. Karena mereka selama ini udah lelah menjadi sosok-sosok alpha kan, si perempuan-perempuan anak pertama ini. Akhirnya in real life somehow alam bawah sadar mereka pengen nyari yang mungkin cowoknya, gue nggak masalah nggak dapet cowok yang alpha gitu juga, karena somehow mereka juga pengen dapet ngerasain
1: mereka jadi betanya,
0: atau mungkin karena memang udah saking independennya dia justru memang senang sama cowok yang bisa manja sama dia, kan?
1: Di beberapa waktu
0: mau ini. Tapi kalau udah umur 40 ngomongnya masih imut-imut begitu sih agak aneh jujur.
1: Di beberapa waktu mungkin itu terjadi. Tapi most of the time lo bakal jadi.
0: Gue gak cocok lagi, gue pernah deket tuh sama yang anak pertama begitu tuh. Bukan gak cocok apa-apanya gimana ya. Ya sebenarnya
1: yang
0: bisa.
1: Yang kuat itu.
0: Hah?
1: Yang kuat.
0: Kok tiba-tiba kuat?
1: Anak pertama Alfa kuat lagi.
0: Mati gue itu. Tiap hari sih ya dikanjiliter
1: terus. Janjian, janjian mau jalan telat dikit.
0: Kabus
1: telat ya? Ayo jalan jongkok dari ujung ke sini. Jalan jongkok dari gerbang komplek. Motornya parkir di situ, jalan jongkok sampai sini.
0: At least gue bersama dia, umur gue agak panjang lah tuh. Leg day terus tiap hari itu berarti gue.
1: Sampai sini berpis 20, push up 20, squat jam 20.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita bercanda dulu yuk.
1: Iya,
0: jam 9. Selalu dulu gak sih? Waktunya capek nih bos.
1: Serius banget lah.
0: Yang kenceng biar anak-anak Bentang Jawa aja. Oh lagi pada pusing.
1: Ada yang frame-nya patah, kesian banget gue.
0: Iya pak, ada yang kecelakaan satu frame-nya patah itu tuh kasihan tuh. Mas siapa ya itu namanya ya? Manal.
2: Frame-nya frame mahal lagi.
0: Frame-nya frame mahal lagi.
1: Iya. Gue mikir kayak Borneo itu antara emang dia keselimpet masuk lubang, apa emang frame-nya udah nggak tahan aja ternyata. Bentang itu, Jawa takut nggak kuat.
0: Kalau itu frame bagus yuk, gue yakin itu frame-nya frame bagus. Kalau kecelakaannya bukan yang kencang banget sih,
1: nggak
0: bikin frame-nya kayak gitu sih.
1: Makanya itu, ayo.
0: Berapa hari yang lalu lo baca berita nggak yuk?
1: Apa tuh?
0: Ada yang bagi-bagi warisan per anak dapat 52T. Lo tahu nggak?
1: Iya.
0: Nah, kita sebagai warga biasa itu kan hanya bisa menghayal ya.
1: Iya,
0: kan?
1: iya.
0: Dan memikirkan kalau kita punya 52T itu bakal diapain.
1: Iya.
0: Termasuk warga threads nih. Dari @adinlistia. Hal-hal yang aku lakuin kalau dapat warisan 52T. Satu, bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Gak ada itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kedua, tidak hemat. Karena pangkalnya udah kaya. Berdiri sama tinggi, duduk di bisnis kelas. Sekali mendayung, 2, 3, 4, 5 pulau aku beli.
1: Iya sih.
0: Cuy, 52T. Bahkan ada yang bikin rincian keuangannya loh. 52 triliun itu, kalau kamu pakai satu hari 100 juta, itu akan habis di 1420 tahun kemudian.
1: 52T.
0: Itu kan berarti biaya hidup anak gue sampai dia kuliah, anak gue menikah, anak gue punya anak lagi, anaknya anak gue punya anak, itu masih hidup tetap.
1: Kalau
0: umur rata-rata kita 100 tahun, yaelah. Itu berdirinya kerajaan Majapahit sampai kerajaan Majapahit runtuh, 52T baru habis itu yuk.
1: Dapat ada 52T, gue tanya sama anak gue, lu di sekolah ada belajar ini gak? Pepatah hemat pangkal kaya. Iya ada, lupain.
0: Gani, di sekolah diajarin peribahasa ini gak? Apa tuh Om Wisnu? Lebih besar pasak daripada tiang. Artinya apa tuh Om Wisnu? Kalau pengeluaran kita lebih besar pasti akan rugi. Itu bohong.
1: Itu tahayul.
0: Keluarin aja ini duitnya, keluarin aja.
1: Iya.
0: Dari
1: gua kalau ada duit segitu ya
0: 52T.
1: Gue cari ini. Gue cari pulau, gue beli, terus gue bangun jembatan.
0: Buat?
1: Buat gue lah.
0: Jembatannya dari mana ke mana?
1: Dari mainland ke pulau itu.
0: Oh, lo mau bikin ini ya, macam pulau Epstein gitu ya?
1: Nah, kenapa jadi?
0: Lo pengen bikin, jadi kayak Epstein file
1: gitu? Gue mau bikin resort di situ.
0: Pulau private yang isinya nanti orang-orang dan pejabat-pejabat penting.
1: Enggak, gue mau bikin pulau, gue mau bikin resort di situ. Terus nanti yang mau gue lakuin adalah
0: apa?
1: Gue lagi jalan, terus habis itu gue ketemu bapak lagi bersih rongsok. Pak, udah pernah liburan. Liburan, pergi sana. Nih, bawa kartu nama saya.
0: Bilang, dikasih kartu nama.
1: Karena kartu nama gue itu gak orang sembarangan yang bisa. Gue udah bilang tuh sama resepsionis, kalau ada yang bawa ini, lo service dia as VVIP.
0: Keren.
1: Ini bawa-bawa pergi sana.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, apa pak? Kayak gitu mikir lah sendiri. Masa aku juga?
0: Kau udah kukasih duit segini banyak, mau naik apapun bingung. Emang mental sih. Masalahnya di mental.
1: Balen. Aku kaya, masih pelit wak.
0: Gak siap jadi kaya.
1: Pengennya dermawan, tapi masih emosian.
0: Ini ada lagi dari @afifahkiradi. 5, bangun siang biar bisa sedekah sama ayam. Karena katanya kalau bangun siang kan rezekinya dipatok ayam. Gue bangun siang aja nih, ayam gue kasih rezeki ya kan. 6, mengganjal roda kehidupan biar di atas terus. 7, di mana bumi dipijak di situ tanahnya saya beli. 8, enggak perlu berenang ke hulu karena bisa naik kapal pesiar sama helikopter. 9. Hidup kadang di atas, kadang di Inggris, di Paris, di Jerman. 10. Gak usah nabung sedikit-sedikit, soalnya udah jadi bukit. Keren. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Wah, ini mah ya, gak perlu lama.
1: Udah gak bukit, segitu
0: mah gunung. Udah punya bukitnya.
1: Segitu mah jatuhnya bukit barisan.
0: 11. Sedikit bicara, banyak belanja. 12. Lebih baik tangan di atas, karena tangan saya di atas terus. Gue like dulu, keren ini.
1: Gue kalau kaya, HP buat nge-WA sama HP buat nerima WA itu gue bedain. Misalnya gini nih, gue nge-WA lu pak.
0: Ya.
1: No, lagi ya. Apa?
0: Gue balas dong. Lagi siaran nih, yuk, gimana?
1: Lo balasnya ke nomor yang mana? Karena HP gue kan ada dua, makanya gue bilang, gue nge-WA sama nerima WA itu beda.
0: Keren.
1: Jadi gue nge-WA lu pakai nomor yang A, tapi lo ngebales gue ke nomor yang B.
0: Ribet banget, ribet.
1: Bebas, banyak duit. Lo punya duit itu bukan berarti hidup lo jadi lebih tenang lo.
0: 52T mau disimpan di mana soalnya, aduh, bank juga bingung. Bank. Semua bank yang ada di Indonesia nih, anggaplah satu bank punya 1000 cabang, kan?
1: Yeah.
0: Satu bank punya 1000 cabang. Anggaplah ada 5 bank di Indonesia. Ada 5000 total bank yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya.
1: Yeah.
0: Suruh simpen 52T juga gak cukup.
1: Makanya itu.
0: 52T disusun kayak Lego jadi gedung soalnya.
1: Gue punya duit 52T. Anak gue bilang nih, lo kalau ambil duit gak usah di ATM. Lo ambil duit di bank aja. Gak cukup kalau di ATM, rusak nanti ATM-nya.
0: Keren.
1: Amin ya Allah.
0: 52T ya buset. Itu kayaknya jumlah duit kebanyakan sih.
1: 52T aja kita suruh angan-angan aja. Aduh gak kuat gue, 52T banyak banget.
0: Beli helikopter. Orang kan biasanya beli pulau ya.
1: Iya.
0: Kalau beli laut tuh bisa gak sih?
1: Gak bisa.
0: Kenapa enggak?
1: Karena laut itu ya emang laut udara itu lo gak bisa beli.
0: Kalau tanah dasar laut bisa kita beli gak?
1: Tanah dasar laut maksudnya?
0: Karena kan tanah di dasar laut itu dijadiin jalur kabel optik kan?
1: Iya.
0: Yang buat jaringan 5G dan sebagainya macamnya. Uh-huh. Itu tanahnya bisa kita beli gak?
1: Setahu gue gak bisa. Sama kayak udara.
0: Gue beli.
1: Lo kalau beli?
0: Masa gak bisa? Ini saya ada duit segini, saya beli.
1: Ya nanti deh pak, gitu coba.
0: Jadi ini bintang laut di sini, semua punya saya. Ada kapal mau ngambil di sini, nggak boleh, ini punya saya.
1: Makanya kayak gitu, wah gila sih ya. Bahkan gue kalau di
0: pohon beringin pengen apa gue beliin. Kan ada namanya pohon beringin. Lo pengen apa sih selama ini? Gue beliin.
1: Sampai akhirnya lu berubah nama, bukan jadi pohon beringin, pohon ber aja udah.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: 92 FM suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita bercanda dulu.
1: Ya, apalagi ya. Aduh.
0: Mana lagi? Gue nge-save banyak banget dari kemarin hari Sabtu.
1: Wah, yang ini enggak,
0: Nih, cerita-cerita orang halu ngigo pasca operasi setelah di anestesi.
1: Oke, okay.
0: Lo kan bentar lagi mau operasi juga tuh, Yo.
1: Ya.
0: Lo nanti bakal di anestesi tuh, Yo. Takutnya ngehalu. Jaga deh, hati-hati mulut tuh.
1: Ya.
0: Better saran gue, mending lo di kamar sendirian selama proses pasca operasi. Karena ini ada yang cerita nyata. Namanya Ed Shell Mayori. Kejadian di aku sendiri nih, Mas. Abis di pasca operasi, efek anestesinya masih ada. Tiba-tiba katanya aku teriak-teriak, tolong, tolong, sesak, sesak. Sambil nepok-nepok dada, tolong. Dokternya datang dong. Tenang ya, nafasnya pakai alat bantu dulu. Tenang, ayo tarik nafas, tolong. Terus aku ngebales lagi ke dokternya, katanya kayak gini, tolong, tolong, sesak, sesak. Lemarinya berat. Berat, lemarinya berat. Isinya apa? Isinya bebek. Ini kata gue bagus nih barangkali.
1: Apa ya?
0: Hayalannya jadi tinggi.
1: Apa ya itu ya?
0: Ada lagi setelah kejadian yang tadi dia ngomong haus, haus. Karena kan operasi harus puasa 12 jam. Haus, haus. Dokternya ngomong, sabar ya, belum boleh minum. Haus, mau es teler.
1: Kok es teler? Menghilangkan dahaga banget.
0: Aduh.
1: Tapi iya, gue belum pernah loh dibius, dibius begitu.
0: Yang terakhir nih, dari Shell Mayori lagi. Ya Allah, maaf banget ini ya, bukan maksud mau body shaming, tapi pas di ruang operasi aku tuh sempat ngeliat dan sempat ngobrol sama dokter anestesinya. Perempuan, posturnya tinggi dan agak berisi. Terus pas lagi setengah sadar itu, aku ngeliat dokternya lagi mondar-mandir. Karena masih agak sesak, jadi aku ngomong, Dut tolong Dut, tolongin Dut.
1: Berarti harusnya dia udah sadar di situ. Berarti harusnya dia udah sadar dong. Cuman emang otak sama mulut gak sinkron.
0: Iya mungkin ya.
1: Mungkin ya.
0: Dari Lexa, aku pasca abis operasi malah bilang ke suami kayak gini, piu piu piu piu. Suamiku sampe nanya, kamu ngapain? Aku jawab, aku nembak Godzilla, aku Ultraman. Gue nanti, gue nanti datang ya pas lo abis operasi ya. Ya, gue datang, gue rekam ya.
1: Enggak perlu. Gue malah bilang sama dokternya, dok gak usah dibius dok, cabut ya langsung udah.
0: Wah. Ada Nan, abis operasi jari kelingking karena kecelakaan. Masih pengaruh anestesi dan waktu itu ditemenin Pak Su. Pak Su waktu itu masih jadi pacar waktu itu dan ditemenin ibuku. Jadi aku ngomong, pacarku mana, pacarku, pacarku mana. Dokternya ngomong, nanti dipanggil ya dek ya, sabar dulu ya. Aku jawab lagi, aku mau pacarku. Dokternya ngomong, mau apa emang? Dijawabnya sengak sama aku, panggil aja, kenapa sih rewel banget kamu ya.
1: Oh tapi gue santai sih pak, lo mau datang ya datang aja, gak apa-apa, rekam-rekam aja. Gue gak bakal bisa ngomong.
0: Orang operasinya bedah bumbu lu coba dibungkam. Mulutnya dibungkam.
1: Gue mau ngomong.
0: Terus gue mikirnya, ini Rio masih pengaruh di anestesi ini ya? Kok jadinya gini? Terlalu dark ini. Tiba-tiba Rio bisa bahasa purba. Gue ambilin poneglyph. Yuk baca yuk, apa ini yuk, poneglyph artinya yuk.
1: Akhirnya aku baca. Tapi gak saya tetap
0: langsung kebongkar rahasia dia, rahasia dunia.

0: dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Yeay.
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nih, ada bercandaan lagi nih, yang hari ini dapat full libur, gak harus dapat undangan memenuhi upacara juga. Pagi ini kan pasti olahraga ya. Tapi seolahraga-olahraganya kamu, mungkin kamu bisa jadi kalah sama tukang kerupuk. Kayak katanya Yoko Starika. Dia bilang, tukang kerupuk keliling kalau punya Strava, kayaknya tiap sore upload tuh Easy 12K, legs felt good, kerupuk sold out at kilometer 9.
1: Iya. Oke, benar.
0: Dari Mas Weisha nih. Porter Renjani, Kak, langsung verified athlete pro badge. Dapat badge athlete pro itu.
1: Terus tiap ini tiap bawa tamu nanti tuh berubah-ubah tuh PB-nya tuh. Karena tergantung angkatan nih. Kalau angkatan lebih ringan PB baru.
0: Iya, benar. Dari Edion Sastro. Abis itu update di Threads. Rest now, ready for 20K tomorrow. Keren. Dapat kudos dari abang tukang roti nanas.
1: Rest now. Gila lagi ya. Besoknya udah mulai lagi. Gila, iya ya. Iya ya, karena orang-orang kayak gitu tuh kalau dihitung sepedaan, bawa bapak jual balon kayak gitu, muter-muter naik sepeda.
0: Cuman kan tujuannya mereka gak kepikiran, gue itu olahraga di sini, gue kerja, ini kerja.
1: Iya, betul-betul.
0: Kenapa cabang-cabang atlet itu gak nyoba narik-narik dari mereka aja ya? Karena base-nya mereka kan udah ada tuh, tinggal dikembangin pakai teknik. Gue yakin kuat itu mereka tuh pasti.
1: Gak perlu itu, lu bilang, lu sepeda dari sini ke sini apa dan lain-lain, gue bayar.
0: Oke.
1: Pasti kayak gitu, gue bayar.
0: Tapi lu finish pertama ya?
1: Lu sehari berapa? Sehari kayak begini. Oke. Gue bayar 3 kali lipat. Buat 3 hari. Lu kerja cuman kerja berapa jam? Oke. Bapak-bapak putu. Nih, lu bayangin. Bapak-bapak putu yang sering lewat depan rumah gue tuh.
0: Iya.
1: Kan dia gendong. Itu
0: bayi, apa? Bayi. Jualan putu tapi yang digendong bayi.
1: Dia gendong satu tim.
0: Dia gendong bayi tapi tetap lewat rumah orang ngomong gini, "Putu! Jualan putu, Pak." Ini putu saya. Ini putu saya.
1: Putu. Putu. Jadi itu gue tuh ketemu dia kan jualannya yang di sini. Gue tuh pernah ketemu dia paling jauh. Itu di dekat Hermina
0: Banyumani.
1: Iya.
0: Jalan kaki dari rumah lo gendong gerobak putu itu.
1: Iya.
0: Wow.
1: Yang bulan putu itulah ya kan yang itu semua. Dia jalan, dan itu kan gini, orang jualan putu enggak mungkin dong lewat jalan utama.
0: Iya, pasti keliling gang, iya.
1: Pasti masuk gang kemana mana. Gue tuh kayak
0: itu kok bisa bunyi terus gimana ya?
1: Bahkan suaranya aja pasti ada capek tuh kayak
0: silent mode dulu kali, Pak. Capek di saya.
1: Itu diem lagi.
0: Dari yang suaranya sampai jadi.
1: Iya. Gue tuh kadang mikir di situ. Itu lewat jalan utamanya kan udah berapa kilo? Lewat jalan utamanya tuh kira-kira ada 3 kilo, 4 kilo lah sampai situ.
0: Tiap dia berhenti juga belum tentu dia rest kan. Berhenti bikin putu.
1: Pasti bikin putu.
0: Jalan lagi nyari kembalian. Aduh, Bu, ini kembaliannya gak ada. Kegedean duitnya saya cariin dulu ya. Balik
1: gitu.
0: Lagi ngasih kembalian. Habis itu udah beres. Dah, makasih ya Pak ya. Makasih Bu. Jalan lagi, gotong lagi.
1: Jalan lagi kemana lagi. Di komplek gue jadi muternya berapa kali kan semua gang dilewatin.
0: Keker gitu mah kakinya.
1: Sumpah. Gue tuh kadang kayak kalau pas di stop sama anak gue tuh gue bilang, "Pak, duduk dulu, Pak." "Enggak, saya mau muter dulu, Mas." Gue mikir, "Iya juga ya, ngapain orang cari duit gue suruh duduk."
0: Bapak pikir saya jualan putu iseng. Ini untuk nafkah keluarga saya, Pak.
1: Kesian gue soalnya udah tua bapaknya itu.
0: Kasih motor lah. Depan saya ada motor nganggur buat bapaknya jualan putu nih.
1: Makanya. Ini
0: kemarin saya habis menang lomba panjat pinang. Bapak mau motor gak nih buat dagang putu keliling?
1: Nuruninnya yang berat.
0: Saya gak punya SIM lagi, Bas.
1: Makanya itu mikir kayak gila ini.
0: Mana tukang putu kalau lewat, jangan-jangan itu tukang putunya sama lagi yuk. Di kan dari rumah lo, dia ke Hermina, itu kan pasti nyampainya udah malam-malam maghrib gitu.
1: At least kalau di tempat gue itu lewatnya sore lah.
0: Nah, sore kan.
1: Iya.
0: Dia OTW anggaplah ke Hermina. Terus jalan kaki keliling-keliling gang. Abis maghrib lah itu pasti kan udah gelap itu nyampe Hermina itu.
1: Malam gue pernah ketemu dia juga.
0: Nah, itu kadang tuh di depan jalan rumah gue persis itu. Jam 8, jam 9. Itu masih ada tuh bapak-bapak dagang putu begitu. Buset, jam 9 malam kata gue. Masih dagang putu. Kan jadi curiga ya, beneran dagang apa intel ini. Jam 9 malam.
1: Bentar, kita coba dulu. Bapaknya agak kurus?
0: Agak kurus.
1: Kumisan? Gerobak putunya hijau?
0: Ah, gue kurang terlalu merhatiin gerobak putunya warna apa ya. Kan nyampe rumah gue gelap ya.
1: Coba perhatiin deh, kalau gak hijau berarti intel.
0: Ciri-ciri intel putu. Gerobaknya bukan warna hijau.
1: Enggak, lu coba gampang liat. Banget. Lu coba lihat di situ. Bapaknya, pokoknya gue udah tua.
0: Tuanya itu tua sepuh, rambutnya udah putih beruban gitu.
1: Nah, bapaknya pakai topi terus.
0: Hi, sama.
1: Oh iya benar.
0: Itu yang dagang putu lewat depan rumah gue itu dagangnya pakai topi terus juga.
1: Coba tanya. Pak Intel bukan?
0: Bapak kenal Rio nggak? Anaknya namanya Baim.
1: Dia sering ngobrol.
0: Iya, Baim sering ngajak ngobrol bapak. Kenal nggak pak? Pokoknya ada anak kecil suka ngajak ngobrol bapak terus. Itu anaknya teman saya itu.
1: Bukit Sari, Bukit Agung.
0: Kapan-kapan nih coba gue tanya.
1: Iya, coba ditanya. Dan, wah kalau iya sampai rumah lo gila lagi kan? Sih itu.
0: Dan untungnya keluarga gue kalau beli di beliau, untungnya banyak. Kayak kita tuh kalau beli putu tuh emang banyak sih yo. Gue bingung juga ngapainnya kita beli sebanyak ini ya. Kayak minimal tuh 20 ribu. Pak. Minimal 20 ribu. Tapi kita bisa tembus 40.
1: Iya.
0: Kocap.
1: Gue buat anak berdua. Buat anak berdua itu 20 ribu. Mereka udah 20 ribu beli putu. Tiap lewat. Gue mikir tiap hari beli putu. Wah lama-lama diabetes juga nih gue.
0: Selain diabetes. Ini kita tuh hampir bangkrut ya. Anak-anak. Kita saat ini menghadapi kritis. Krisis ekonomi. Karena hampir tiap hari kita beli putu. Pengeluaran untuk putu kita dalam setahun kebelakangan ini. Sudah tembus 20.100.000
1: ngajuin pilot gara-gara butuh. Makanya itu hampir tiap hari sih belinya di situ. Makanya gue kadang sampai ngomong ada tuh ada masanya. Gue kan nggak pernah megang cash ya.
0: Ya.
1: Anak gue yang kecil tiap ada yang lewat dia main panggil aja. Pak Putu saat jadi dia keluar tat gitu Putu lewat dia keluar tat Pak Putu 20.000.
0: Langsung nentuin.
1: Begitu udah selesai. Bab, minta duit 20 ribu. Hah, gak ada. Dia udah megang putu. Eh, mati. Ada 20 ribu. Enggak ada. Waduh, mampus lah ini. Kayak mana ini?
0: Berterai pakai singkong.
1: Pak ada Chris. Gak ada. Walah. Pasnya gak ada 20 ribu. Ya udah besok aja. Terus gue mikir, berarti besok 40 nih. Gak mungkin gue nyetop dia gak beli. Wah pinter nih ini. Ngapa gak udah saya tunggu saya ke ATM dulu. Kayak gitu. Oh iya kalau berarti kalau hampir rumah lo jauh sih. Lebih jauh lagi.
0: Iya. Pakai topi. Saya ingat gue bapaknya pakai topi. Badannya emang agak kurus gitu. Tapi kurusnya bukan kurus yang kayak kurus.
1: Bukan kurus
0: gitu,
1: iya.
0: Kurus yang jadi gitu tuh.
1: Iya.
0: Kering kayak Bruce Lee.
1: Minimal sih itu. Minimal sehari dia TNK ada sih.
0: Wah lebih lah.
1: Minimal
0: 30 ribu langkah itu ya.
1: TNK gak tau gue kalau emang lagi gak enak badan sih.
0: Coba ya kita bikin acara Semarang TNK. Tapi yang ikut adalah abang-abang yang jualan pakai gerobak jalan kaki, Mas Ian.
1: Jadi di situ itu kita bikinnya lo terserah mau bakso, mau somai,
0: batagor,
1: cilok, batagor,
0: putu
1: apalagi yang es
0: yang
1: krim,
0: jalan kaki. Es tungtung, es apolo.
1: Yang kayak begitu. Pokoknya antara lo jalan atau naik sepeda. Ya kan? Kita bikin ada kategori 5K sama 10K. 5K mungkin yang pakai gerobak.
0: Terus pada gak ikut lah, ini mah terlalu deket pak. Ini terlalu deket apa ini, masa udah finish?
1: Ini mah baru dari rumah saya ke gang depan. Ya kayak gitu deh. Makanya sahabat suara, kalau ngeliat yang kayak gitu tuh sekarang tuh beli aja. Gak perlu deh semuanya itu kayak kita harus online kayak harus apa semuanya. Coba deh.
0: Tibang beli putu doang masa online sih. Nyampe rumah kita juga udah dingin banget dong.
1: Banyak yang kayak begitu.
0: Ada putu frozen.
1: Yang kayak begitu makanya sekali-sekali coba jajan itu apa yang lewat. Yang kayak gitu beli aja. Sehari kita beli ini, besok kita beli ini, besok kita beli ini, besok kita beli ini. Seminggu yang kayak gitu. Yang jualan kaya kita yang miskin.
0: Ada waktunya kita pamit dulu ya sahabat suara. Selamat mencari diskon-diskon kemerdekaan.
1: Ya. Ah, ini gue juga mau cabut ya abis ini.
0: Iya, gue kemana ya? Gue masih nggak nemu lagi yang menarik untuk gue beli. Soalnya kalau resto-resto
1: BYD.
0: Bobo, kemerdekaan sih ya, diskonnya ada, cuman gue tetap masih jauh ya.
1: Nah, ya sudahlah, kita pamit dulu sambil cari-cari diskon. Kita muter kemana-mana. Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kalau hati kamu memang sudah setenang itu, berarti bukan kebetulan. Kalau Allah udah bilang, jadilah. Tugas manusia hanya satu kata.
4: Satu kata? Itu apa?
5: Yakin kamu dia niatnya baik?
6: Anata wa anakotachi no chichoya demo kazoku demo nan demo nai. Video kamu tuh udah viral kemana-mana.
7: Mau berbuat baik, tapi malah bikin dosa.
8: Fanny lagi ada di titik terendah dalam hidup Fanny. Sampai kapan aku harus ngertiin keadaan mama terus?
4: Kalau kamu sedih, saya juga ikut sedih.
9: Fanny, kamu jangan tidur.
4: Ingat.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, apa kabar? Aku balik lagi nih ya barengan sama Lilian Angie yang lagi happy banget, seneng banget.

0: Udah pernah ke Semarang sebelumnya?
1: Kisah cintaku, love storyku dimulai dari Semarang, Mbak.
0: Oh, jadi yang aku baca itu bener ya?
1: Bener, jadi aku
0: bahwa
1: dulu
0: beneran dari Semarang ya?
1: Aku dulu kerja di Paragon Mall, Semarang.
0: Astaga, jangan-jangan waktu itu aku sering lewat-lewat tapi
1: iya,
0: belum tahu kisahnya
1: bener.
0: Ya?
1: Terus ketemu suamiku di situ sih.
0: Aduh, iya, kayaknya harus dikip dulu deh yang
1: bener.
0: Itu ya. Karena kan hari ini gak sendirian aja, tapi ada Caitlin juga di sini. Hai Caitlin.
2: Hai.
0: Baik,
2: terima kasih.
0: Aduh, dan pastinya nih ada Kodenso juga nanti bakal nyusul kita di sini ya. Nah, sebelum tadi kan udah sedikit ada teaser gitu ya dari Kak Fani gitu. Kenalan ketemunya di Semarang. Ternyata Semarang ini punya arti sespesial itu berarti.
1: Yes, of course. Kayak aku waktu dulu kesini jadi babu ya, Mbak.
0: Aduh,
1: bawa koper-koper besar.
0: Kok langsung medok ya.
1: Iya. Loh iya, Caitlin. Aku dulu ini beb apa? Kan perbantuan dari Surabaya ke Semarang kok. Bawa koper gede ngekos sing ana kecoak terbange iku lho. Terus panasnya kayak sauna iki, gak ada AC, kipas angin, dan satu jendela saja. Dan itu berlima. Terus temanku ada yang berkutukan rambutnya, satu kutun-kutun kafe.
0: Sumpah.
1: Iku umur 20-an,
0: kayak takut woy.
1: Oh my God. Jadi satunya ngobatin harus berobat semua kan.
0: Iya bener.
1: Karena gak bisa kalau cuma satu dua. This is really really memorable by the way.
0: Aduh. Iya, karena mungkin apa namanya dari sahabat suara ada juga nih ya yang belum terlalu apa ya, mungkin belum terlalu tahu ya bahwa udah tahu sih bahwa bakal ada film Baby Udon dari beberapa bulan yang lalu kan, soalnya juga udah
1: sounding
0: gitu. Jadi waktu itu sedikit cerita nih, Hiroaki datang ke sini.
1: Iya.
0: Terus habis itu dia cerita gitu kan sama aku. Nah, jadi udah tahu waktu itu. Cuman mungkin ada juga nih sahabat suara yang belum terlalu tahu. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih dari Kak Fani tentang perjalanannya gimana sih, kok waktu itu bisa sampai dikenal banyak orang, kisah-kisahnya kenapa dibagikan ke sosmed gitu.
1: Jadi ini sebenarnya kisah cinta aku sama suamiku. Jadi aku tuh dulu kasir salah satu restoran udon, Mbak, di Paragon Mall Semarang. Waktu itu kenapa sih outlet Semarang ini sangat spesial, karena owner Marugame Indonesia ini punya pabrik tepung di sini. Jadi dan keluarga-keluarganya banyak yang di sini juga kan. Jadi kayak benar-benar spesial pembukaan outletnya, banyak orang-orang penting datang. Dan di situ tuh aku pertama kali ngelihat suamiku namanya Haji Mikondo ini. Ketemu dia tuh susah banget karena harus di acara spesial kayak opening outlet gitu loh. Sedangkan aku cuman kasir kan. So aku ketemu sama dia dan di situ tuh udah mulai kontradiktifnya baik banget, Mbak. Aku muslim, dia ateis. Aku umur 20, dia 45. Aku gak bisa bahasa Jepang, dia gak bisa bahasa Indonesia. Tapi cinta mempersatukan kita.
0: Ternyata itu real ya.
1: Iya.
0: Walaupun gapnya tuh gak cuma satu, tapi 1, 2, 3, 4, 5.
1: Iya.
0: Dan banyak banget ternyata.
1: Karena tubuhku waktu itu masih seperti Caitlin.
0: Seumur-umur aku tidak pernah seperti Caitlin.
1: Iya, kayak lobster Cimahi kan. Waktu perawan ya, saya sekarang udah janda.
0: Janda.
1: Terus aku pepet aja tuh Big Boss ya kan. Intinya terus menikah lah kita.
0: Tahun berapa itu?
1: Aduh, pokoknya udah lama lagi ditambah duka-duka, pokoknya 2017-2016an lah, Mbak.
0: Oh, okay.
1: Terus udah kita nikah tuh, Mbak, struggle yang punya anak kan, 9 tahun bersama tuh, 5 tahun terakhirnya tuh suamiku kanker langka, kanker kandung kemih. Biasanya cowok itu kan kanker prostat ya, tapi ini kandung kemih, Mbak, di tempat orang nampung pipis tuh. Terus dia fight cancer 5 tahun. Kita juga berusaha punya anak, belum diridoi, suamiku wafat, aku hamil ceritanya.
0: Ada ya ternyata dalam realita kehidupan nyata, apa namanya, kisah yang sedramatis ini tuh ada gitu
1: kan
0: ya.
1: Dia dipanggil Papa Udon ya, Mbak. Aku Mama Udon. Nah, aku nggak mengandung adonan udon pada saat itu.

0: Dan aku sempat lihat sih dari podcastnya Kodenso gitu, waktu itu kan wah udahlah ya,
1: kamu
0: ceritanya ceritanya bagaimana waktu itu Kak Fani juga sempat bilang apa namanya, waktu pertama ketemu tuh langsung he's gonna be my husband gitu, bener nggak sih waktu itu bilang gitu?
1: Of course,
0: ya kan waktu itu emang kayak merasa klik banget,
1: terus kayak he is the one deh, aku nggak tahu dia umurnya berapa mbak, aku nggak tahu dia ini orang ngomong apa gitu kan, bahasa Inggris aku juga belum cek toh ya kalau

0: tak cepoh ngono ngono enggak belum lancar gitu. Tapi ngerti dia ngomong apa, tapi I don't know why I feel he is the one. Dan proses sampai menikah itu secepat itu dan selancar itu.
1: Wah, ternyata emang keyakinan itu ya, emang benar emang harus yakin banget ya. Tapi memang waktu itu diceritakan semuanya di podcast Kodenso. Sampai kemudian ini sekarang yang kita tahu ini kan sudah menjadi sebuah film gitu. Itu prosesnya panjang gak sih?
0: It's very long, almost 2 years.
1: Oh iya?
0: Hampir 2 tahun loh. Itu udah aku hamil 5 bulan. Sampai jadi film tuh lama ya Beb. Lama banget. Dan ini aja syuting Januari ya. Januari. Februari. Puasa.
2: Februari ya? Januari masih persiapan.
1: Oh begitu. Kalau Kathleen sendiri berarti joinnya tuh berarti dari Januari atau?
2: Enggak, aku tuh join kalau misalnya dari November akhir deh. November akhir. Atau castingnya tuh
1: pertengahan gitu.
2: Castingnya tuh kalau nggak salah Oktober deh. Kayaknya sekitar November karena Desember aku udah reading.
0: Iya nggak sih? Jujur Mbak, kalau masalah timeline kita itu short term memory.
2: Iya.
0: Karena ini juga udah kayak setahun ya.
1: Tapi menarik sih. Pasti ada alasan kenapa kemudian Kathleen nih gitu yang jadi memerankan sebabai Fanny Kondo itu ada nggak sih?
2: Oh itu tetap disayang sama Kodenso mungkin.
1: Oh gitu ya. Kalau misalnya dari Kathleen sendiri, kalau gimana waktu itu?
2: Aku cuma disayang sama Kodenso tuh dia ada film gitu kayak. Aku pengen lo yang main, tapi nggak ada updatean lagi, nggak ada follow upan lagi. Dan aku juga nggak yang kayak kok mau apa gitu-gitu, enggak juga gitu ya, paling dia basa-basi doang gitu kan. Terus ke di Jav itu ketemu sama Bella, sama produser ada Lito. Jadi Sumargo Film ini kolaborasi sama Lito karena Sumargo Film ini kan PH baru ya. Jadi susah lah gitu. Jadi dia butuh PH yang lebih besar untuk bantu-bantu secara ya, banyak lah untuk dibantunya sama si Lito ini gitu. Jadi mereka collab. Terus aku ke Jav pada saat itu, aku ke busnya Lito, terus ngomongin si Bibi Lun ini, disuruh datanglah casting gitu. Ya udah yang dipanggil, aku datang. Katanya sih aku memang yang terakhir untuk datang. Mereka udah nyari udah panjang banget, udah lama banget pencarian si Fanny ini, si yang jadi Fanny ini. Tapi nggak dapet-dapet. Pas aku datang, nggak tahu Kodenso mikir gimana, terus jadinya aku gitu. Terus tadinya ada 3 apa 4 kandidat gitu ya, Kak?
0: Yes. Ada 4
2: cast. Ada 4 cast. Terus dipilih sebenarnya sama Lito udah milih. Cuman gak fair kalau misalkan bukan Kak Fanny sendiri yang milih. Toh kan cerita Kak Fanny yang jadi Kak Fanny. Ya pokoknya harus dia lah yang milih gitu kan.
1: Oke.
2: Terus Kak Fanny pilih aku.
1: Gitu. Itu akhirnya memutuskan match gitu. Ada gak sih kayak ngekliknya tuh di part apa atau pas momen apa
0: jadi,
1: gitu?
0: Jadi Kodenso ngirim, oh Ciolif ngirim Fan ini ada link pemain mau yang jadi Fanny. Kamu sukanya yang mana nanti kasih tahu kita ya. Aku tuh ngelihat pemain pertama, kedua, ketiga tuh udah kayak enggak banget lagi Mbak. Dari looks-nya, acting sih oke, but the chemistry sama auranya tuh kayak bukan aku banget. Karena mereka ada yang ketimuran banget, ada yang Melayu banget, ada yang Indonesian banget. Sedangkan aku kan little bit Chinese ya. Terus ketika yang terakhir, cewek terakhir ini Mbak, dia tuh centilnya tuh mirip aku banget lagi. Terus kayak cantiknya waktu aku lagi perawan tuh kayak gini loh. Gitu kan. Meskipun dia bule, aku Cina gitu. Tapi kayak, she is the one, I know she is the one. Terus aku bilang, Cie aku falling in love banget sih sama Kathleen gitu. Oh kita juga sama lagi, kita udah milih Kathleen gitu. Terus kayak, wah match banget. Soalnya nyari case yang looks-nya oriental kayak aku tuh susah Mbak. Susah banget, ternyata film ini menemukan pemainnya yaitu Kathleen.
1: Wow. Tapi kan setahu aku sih baru nonton ini ya, apa namanya, trailernya ya gitu. Setahu aku kalau misalnya Kak Fanny itu kan ada medok-medoknya gitu. Kathleen jadi medok juga.
2: Oh iya loh, masa enggak?
1: Jadi medok juga ya.
2: Iya.
0: Begitu. Tapi biasanya orang kalau Jakarta medok aneh kan, tapi she is good actress.
1: Masuk ya, bisa,
0: dia bisa
1: masuk
0: banget gitu
1: bisa
0: ya.
1: Banget. Atau emang jangan-jangan emang sebenarnya bisa bahasa Jawa?
2: Enggak bisa.
1: Oh enggak bisa.
2: Ngerti lah dikit.
1: Fast learner berarti gitu, ya emang ya. Yoi banget sih kalau kayak gitu, oh my god. Nah tapi kalau misalnya dari Kathleen sendiri nih, untuk akhirnya bisa into the character tuh kayak gimana sih?
2: Aku butuh reading yang cukup lama, karena Kodenso ini juga sangat perfeksionis. Cuma balik lagi, Kodenso ini selalu ngingetin aku kayak, kamu tuh gak harus 100% plek-tiplek sama Fanny aslinya. Karena ya gak mungkin ada juga yang bisa mengcopy orang lain gitu kan. Jadi kayak dia bilang yes, semirip mungkin aja, tapi nggak harus segitunya. Kamu harus benar-benar sama persis apa segala macam gitu. Oke, kok oke gitu. Waktu itu Kak Fani datang reading, lagi meeting PPM atau apa gitu, aku lupa. Ada Kak Fani ngobrol. Abis PPM kita reading, aku nanya sama Kak Fani, Kak, apa sih yang pengen kamu sampaikan di film ini? Apa sih yang kamu pengen orang-orang rasain setelah nonton film ini gitu? Terus Kak Fani jawab, dan aku tuh merhatiin cara ngomongnya, level medoknya tuh semana, pakai Jawanya tuh ada apa enggak, atau cuma sekedar oh ya medoknya aja kayak gitu. Jadi aku merhatiin lebih ke situnya sih, lebih kayak gestures yang signifikan dan cara ngomong yang signifikannya aja gitu.
1: Oke, dan kayak akhirnya gitu. Dapet lah ya.
2: Ya, setangkepnya aku aja sama Kak Fani. Tapi setelah aku beberapa hari ini sama Kak Fani, aku kayak, Kak, kita gak bisa disatuin sini, kita harus
0: pilar. Jangan, kita jangan bersatu ya Mbak.
2: Kenapa?
0: Jangan terlalu bahaya Mbak.
2: Bahaya. Kenapa? Kita bisa lagi makan gitu ya.
0: Kombo gak sih?
2: Bisa lagi makan. Terus tiba-tiba ada yang ngomong. Orang lain sih, bukan dari kita.
0: Kita gak nyaman sama orang ini.
2: Kita bener-bener kayak lagi nyuap, cuman seret. Aku ngeliat ke Kak Fani, Kak Fani belum ngeliat aku. Terus Kak Fani seret.
0: Kayak mata berbicara tanpa kita lisan berbicara.
1: Wah ya ampun. Bahkan udah lintas frekuensi ini kayaknya. Cuman kayak tatap-tatapan aja udah ngerti ya. Ini
0: kok banyak similarity ya, Beb.
2: Iya.
0: Padahal kita waktu pembuatan film kita gak not that close ya. Cuman ngomong biasa aja sih. Gitu. Ternyata jokesnya mirip.
2: Iya, jokesnya.
1: Harus lebih sering jalan bareng ini berarti ya.
2: Itu kayak punya kakak gitu loh.
1: Oh my god, seru banget sih.
2: Gak jauh beda lagi.
1: Mami. Tapi ini by the way aku tahu ini kan lagi ke Semarang gitu ya. Ini yang pertama atau udah sempat ke jalan ke kota ada sebelumnya?
0: Oh iya,
2: Bandung.
1: Yes. Oh udah dari Bandung.
0: Roadshow pertama malam. Di Bandung. Kemarin okay.
1: Iya.
0: And was so amazing wargi-wargi Bandung ini.
1: Di sana kayak gimana tuh?
2: Rame.
0: Antusias banget. Ya Allah, Mbak.
1: Ya ampun.
0: Mereka kayak butuh handuk deh, bukan tisu.
1: Kenapa?
0: Nangisnya yo.
1: Bocil
0: anak bocil nangis loh, Mbak, lihat filmku, Mbak.
2: 12 tahun
0: yo. Merasa guilty aku, Cil, bocil. Sorry lo bikin nangis sampai ono DM ke Ko Densu kan, anakku dua juga ikut nangis.
2: Oh my god.
1: Sebenarnya Kak Fani merasa guilty, dia merasa pleasure sebenarnya. Yeah,
2: guilty pleasure.
1: Mungkin ya kan.
0: This movie very deep, Mbak.
1: Tapi karena, itu berarti sukses ya. Berarti berhasil menguras emosi.
0: Hopefully karena I feel produsernya dan all cast semua itu mereka membuat film itu tuh pakai hati. Jangankan mereka, aku sama Kate belum lihat ya, Bebe. Kita belum lihat the full story-nya. Kita nunggu sampai premier dan semuanya udah gatel banget.
1: Iya.
0: Udah pengen tahu. Tapi aku waktu kemarin nungguin mau ngasih salam tuh, Mbak, karena aku ada mereka tuh play yang bagian terakhir tuh, aku ngasih pesan terakhir ke suamiku.
2: Ada VO gitu.
0: Di luar studio aja aku udah nangis, Mbak, kayak deep banget sih, kayak sedih banget. Kerasa aura sedihnya. Terus kita datang kayak gimana filmnya?
1: Terus mereka kayak
2: masih netes gitu-gitu.
0: Gitu. Cowok pun nangis ya.
2: Iya.
0: Cowok nangis.
2: Asal aku lagi
1: nonton. Di sini cowok-cowok nangis semua kok.
0: Kita nangisan ya. Cowok di sini nangisan.
2: Emosi.
0: Cowok Semarang nangisan. Ayo sih. Boleh lihat. Ayo.
2: Oke.
1: Iya betul. Jadi harus nonton buat cowok-cowok yang butuh alasan untuk menangis. Karena kan cowok biasanya butuh alasan untuk menangis.
2: Benar. Sepertinya dia bisa melampiaskan ya kan. Mereka pengen nangis. Terus alasan enggak bisa to baby udon. Gitu.
0: Iya saya cowok sok kuat kan. Mau nangis. Enggak aku kelilipan. Aku kejepit. Ngelok film kok.
2: Kayak lu yang karena ya asisten aku lagi menonton kan kepo kan. Biasa kan sebelum greeting suka nunggu di samping ada hall sebelum masuk tuh. Ada kayu-kayu gitu terus lagi nonton gini. Lagi nonton kayak gitu. Tiba-tiba dia denger. Gitu. Pas tengok. Laki sesugukan gitu.
1: Aduh, pakai kos metal gitu enggak sih?
2: Ah, enggak tahu kayak akar-akar gitu biasanya.
1: Nontonnya sama aku kayak baju. Gitu soalnya.
2: Sama ceweknya nontonnya.
1: Tapi
2: soft hati,
1: iya.
2: Oh, ceweknya nontonnya.
1: Jadi seru banget. Yang di Semarang kayaknya juga Boom banget sih
0: ya. Semarang itu sangat, something sih.
2: Karena deep banget lah pokoknya ini.
0: Sama ini ya, energi kehangatan Semarang terasa sekali ya. Panas sih.
1: Lebih sumuk ya mungkin ya.
0: Seru kan sampai arah Semarang ya ampun.
1: Iya.
0: Ngomong iya tuh
1: belakangnya enggak terlalu kedengeran.
0: Bukan
1: bukan.
2: Bukan hoa-hoe.
0: Iya, emang nih gara-gara panas cuaca di Semarang nih kayaknya.
1: Menjilat kita.
0: Jakarta pun enggak sehangat ini loh, Mbak. Jakarta enggak sehangat ini.
1: Iya, benar banget. Nanti kita lanjut lagi ya kehangatan yang disambut sama matahari Semarang per kecamatan ini. Sahabat Suara ya, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di 90,2 FM iSuara, suara warga Indonesia.
3: Ku tarik nafas panjang saat ini.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Alien itu beneran ada tahu?
8: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
7: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
8: Ayah aku juga kenal sama alien.
7: Ayah aku presiden.
8: Ayah aku bisa terbang.
7: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
9: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.

0: 101,2 FM suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih bersama cast dari film Baby Udon. Halo.
1: Halo.
0: Wah, ada tambahan kan satu suara nih. Suaranya mantep banget ya karena
2: Iya.
0: Teleponable.
1: Kabar warga Semarang.
0: Ini boleh direcord enggak kira-kira? Datang-datang curhat ya. Sudah ada Ko Densu bareng sama kita di sini. Halo Ko, apa kabar?
1: Baik, sehat semuanya Semarang.
0: Ko Densu sehat?
1: Sehat.
0: Kayak agak punten, agak apa?
1: Kepanasan udah, iya. Gue mulai dehidrasi nih.
0: Aduh.
1: Gue ingat banget kemarin tuh waktu kita syuting buat film Baby Udon tuh di Semarang juga kan?
0: Ada ya
1: di Semarang. Ada memang di Semarang, karena kan waktu awal-awal si Dewan tuh di Semarang. Jadi awal-awal itu setahu aku tuh Fanny tuh memang ketemu Hajime itu di Semarang. Awalnya tuh di Semarang. Dia tinggal di kos-kosan yang katanya ada kecoanya.
0: Terbang, iya.
1: Terus jadi kita memutuskan untuk hari pertama di Semarang, tapi kita mulainya tuh dari Rawa Pening. Tahu ya Rawa Pening?
0: Iya,
1: iya. Oh, masih pening Semarang. Terus sampai sekarang dia tuh.
0: Benar.
1: Dulu minum obat soalnya.
0: Iya, benar.
1: Dan itu ya Allah, pagi-pagi banget kan subuh-subuh kita syuting nyamuknya. Innalillahi wa inna ilaihi.
0: Itu karena panas.
1: Lu tahu nyamuk Jurassic Park gak? lu tanya Caitlin deh. Bentol-bentolnya itu kan gede-gede gitu,
0: gigitannya. Nyamuk purba berarti.
1: Nyamuk purba cuma yang enggak DBD kayaknya, yang nyamuk rawa gitu kan.
2: Nyamuk hutan.
0: Coba nanti abis ini diklasifikasikan masuk ke kategori nyamuk apa gitu kan.
1: Iya, tapi untungnya sih di gambar kita tuh enggak kelihatan ya. Kalau kelihatan itu isinya nyamuk semua tuh.
0: Oh iya.
1: Iya, karena kan Rawa Pening itu bagus banget.
0: Iya.
1: Cuma kalau pagi tuh banyak banget nyamuknya. Menjelang siang lah nyamuknya udah pada cabut kerja kali kan.
0: Iya.
1: Kalau malam baru balik ya.
0: Iya. Makanya jadi nyamuk banyakin kerja aja biar nggak usah balik-balik kali ya.
1: Iya.
0: Tapi aku baru tahu bahwa ternyata ada ini ya, take di Semarang juga
2: ada.
0: Ya.
2: Ada.
0: Oh. Tadi kalau dari Kavani sendiri sih udah banyak ceritanya sampai segala kecoak terbang juga gitu udah tahu nih kau. Kalau dari Ko Densu sendiri awalnya ketemu tuh sebenarnya dengan kenal dengan Kavani itu pas dari podcast itu atau emang udah udah pernah ketemu sebelumnya atau gimana?
1: Belum. Aku kan sebagai pemilik podcast gitu biasanya ngundang orang berdasarkan referensi dari netizen.
0: Iya. Yeah.
1: Nah kebetulan Fan itu lagi viral di waktu itu. Aku juga belum tahu ceritanya, tapi yang aku tahu viralnya karena suaminya meninggal terus dia hamil. Kalau nggak salah begitu. Nah aku bingung loh, kok bisa suaminya meninggal dia hamil gitu, siapa yang hamilin? Kan gitu kan jadi pertanyaannya. Terus memang karena sangat viral waktu itu jadi kita undang. Nah pas dengar ceritanya itu mengalir, memang Fanny ini storytellingnya bagus banget. Jadi dia menceritakan itu, kita ikut di dalam ceritanya dan bisa merasakan apa yang dia rasakan. Aku juga sampai berair mata lah, maksudnya denger itu kayak kebawa sedihnya, padahal itu cuman baru sebatas cerita. Terus dalam obrolan itu aku kok kayak ngelihat slide-slide film. Terus kayak cerita itu kayak film gitu loh. Too good to be true lah. Terus aku nyeletuk, ini kayaknya cocok dibikin film loh gitu. Tapi hanya kayak nyeletuk aja, bukan ada niatan juga. Setelah itu alhamdulillah puji Tuhan dia dihubungi PH film besar untuk menawarkan ceritanya jadiin film. Nah dari situlah awalnya. Setelah itu dia ketemu, entah kenapa istriku tuh yang kayak jembatan antara dia ke aku. Istriku selalu datang nanya, Fanny tuh bingung PH mana yang bagus. Aku kasih tahu PH ini. Datang lagi istriku, tapi dia katanya gak nemu feelnya. Hah? Gak nemu feelnya? Maksudnya gimana ya? Ya dia kayak gak ngerasa dari hatinya tuh cocok. Ya gimana? Gue bilang, terus mau gimana? Kamu bisa gak bikin filmnya Fanny? Bisa aja sih. Kamu mau gak? Oh enggak, gue bilang soalnya bikin film susah. Aku waktunya gak ada dan tanggung jawabnya besar. Dan aku tuh kan kalau bikin sesuatu tipenya beda sama banyakan orang. Aku bener-bener harus aku kerjain karena aku takut ngecewain orang. Aku tuh orang gak bisa ngecewain orang lain. Lebih baik aku tolak daripada nanti ngecewain. Jadi aku pikir berhenti di situ. Biniku tiba-tiba datang lagi. Ya aku udah beli IP-nya. Loh, kenapa tiba-tiba kamu beli IP-nya? Saya bilang, kok gak bilang-bilang? Soalnya dia pengen uang IP-nya dipakai buat bikin masjid buat suaminya. maksudnya gimana? Buat kayak amal jariah gitu loh, buat suaminya gitu. Di Islam begitu katanya.
0: Iya.
1: Oh, terus gimana? Ya kamu bikin lah. Lah kok jadi gue yang bikin? Itu gue masih menawarkan istri gue untuk jual ke PH lain IP-nya gitu. Jangan gue yang bikin. Tapi istri gue tuh keke mau gue yang bikin. Nah itu yang membuat gue akhirnya ngikut arusnya mereka gitu. Sebenarnya gue kejebak juga sebenarnya di sini, ya. Kejebak juga gue.
0: Berarti korban jebakan ya sebenarnya.
1: Iya, harusnya gue nggak usah ikut promo, gue kan produser ya.
0: Tapi kan pemeran juga ya, pemeran utama ya.
1: Itu juga ada cerita yang kenapa akhirnya gue jadi pemeran sebenarnya. Sebenarnya awalnya memang satu nih pertama ya, bukan untuk film ini saja, untuk film lain yang ditawarkan ke gue karena gue udah lama banget nggak main itu banyak yang gue tolak karena gue lagi nggak pengen main film.
0: Okay.
1: Terus apalagi untuk film ini, pasti kan kalau gue jadi produser terus gue main juga kan pasti waktu gue, fokus gue, tenaga gue bisa exhausted, jadi kecapean,
0: kelelahan.
1: Jadi itu yang gue ngerasa kayak kalau bisa memang yang gue, cuma memang perjalanan, aduh perjalanan film ini tuh panjang banget ya kalau diceritain karena prosesnya aja yang harusnya dalam 3 bulan kita udah bisa jalankan mundur sampai 8 bulan. Film ini harusnya tayang tahun lalu.
0: Oh gitu.
1: Kalau secara prosedur yang benar.
0: Iya.
1: Tapi karena sulitnya untuk mencari pemain Fanny-nya, ini nyari yang mainin Fanny itu sesulit itu. Akhirnya memang film ini memilih Kathleen untuk memainkan itu. Jadi Kathleen itu memang dilahirkan untuk menjadi Fanny Kondo di film ini. Salah satunya. Iya, salah satunya gitu.
0: Check ya.
1: Check gitu.
0: Check, ya.
1: Dan aku enggak nyangka gitu loh. Akhirnya aku juga harus terjun karena awalnya aku berpikir aku cukup di belakang layar sebagai produser dan menawarkan ke beberapa aktor-aktor besar intinya supaya mereka bisa ikut join ke sini tapi memang secara waktu, secara interest, secara keinginan enggak ada yang bisa. So last minute gak mungkin saya ngorbanin semua yang sudah diproses itu dari kru yang sudah siap, planning yang sudah dijalankan, reiki artinya kita udah cek lokasi, terus sudah planning, udah pemain sudah kumpul semua. Aku mikir juga Fanny-nya juga pasti kan berharap ini segera bisa diproduksi. Gak mungkin saya korbankan juga. Jadi karena desakan dari semua pihak, ya akhirnya udahlah saya coba bantu sebagai hajimenya. Tapi harapan saya paling besar waktu itu sama Kathleen, karena Kathleen disinilah pemeran utama sebagai Fanny. Karena film ini POV-nya dari Fanny Kondo kan, yang menceritakan tentang hidupnya bersama dengan seorang hajime Kondo.
0: Oke, oh ya ampun, prosesnya ternyata panjang. Aku sih sini cuma dengerin aja pasti gak bisa ngerasain juga ya bagaimana itu naik turunnya gitu ya, bagaimana Ko Densu juga tadi bilang energinya segala macam. Tapi setahu aku nih kok sampai akhirnya Ko Densu juga menjadi pemeran utama gitu ya dari apa karakter
1: pemeran utama Fanny sih menurut
0: Fanny aja ya.
1: Iya karena yang lain tuh cuma supporting menurut aku.
0: Supporting role
1: tapi Anda. Dunianya Fanny sebenarnya
0: all in Fanny. Iya. Tapi apakah itu juga karena pada akhirnya begini, aku tadi sempat baca bahwa oh ternyata yang menulis juga Ko Densu nih untuk skenarionya.
1: Sebenarnya yang nulis tuh bukan saya, yang nulis tuh Mbak Oka Aurora yang pernah kalau tahu film Layangan Putus. Beliau nih yang tulis salah satu film yang terkenalnya dia kan.
0: Iya.
1: Di antara banyaklah film lain. Kebetulan waktu setelah ditulis, aku kan baca, menurut aku ada beberapa plot hole yang harus diperbaiki. Kemudian aku membantu merapikan itu. Jadi sebenarnya yang tulis tetap Mbak Oka. Cuma memang plot hole itu cukup banyak yang aku rapikan sehingga kesannya jadi aku terlalu banyak memperbaiki gitu. Jadi kesannya jadi saya nulis padahal bukan gitu. Gitu kalau
0: di kredit tapi kan ada semua tuh kredit.
1: Aku enggak masukin namaku di situ. Aku sebenarnya enggak kepengen namaku ada di kredit title sama sekali.
0: Kenapa?
1: Karena buat aku itu enggak terlalu penting untuk diriku sekarang. Aku udah enggak nyari nama, aku mencari rasa. Makanya aku bikin film Sabat ini suara. Fokus aku adalah memasukkan sebanyak mungkin rasa ke dalam dunianya Fanny di dalam film ini. Jujur ya, menurut saya ya, film ini jauh lebih kena dibandingkan cerita Fanny di podcast. Orang yang nonton Fanny di podcast sudah sedih, sudah berasa. Nonton film ini jauh berkali-kali lipat lebih berasa. Karena aku bangun dimensinya itu benar-benar aku masukin banyak sekali rasa di dalam. Makanya aku bilang film ini kaya rasa. Setiap scene aku benar plotting harus ada isinya. Kalau nggak ada isinya scene itu aku buang. Oh, karena nggak ada gunanya dibuat. Dan banyak kan orang suka membuat satu film, scene by scene-nya itu tetap dia buat aja supaya ada rangkaiannya. Tapi rasanya di mana? Kadang-kadang nggak ada. Jadi aku nggak bisa. Aku harus setiap scene harus ada meaning-nya, harus ada rasanya. Mau itu jadi lucu, lucu sedih, atau sedih, atau sedih lucu, apa gitu loh. Jangan cuman sekedar informasi doang, tapi nggak ada rasanya gitu.
0: Iya. Yeah. Menurut kalian setelah ini rap gitu, ngelihatnya seperti apa? Ini berarti udah oke, udah.
1: Belum.
0: Ini emang belum.
1: Belum. Jadi hari ini kan sebenarnya kita special screening untuk Semarang. Yeah. Kemarin kita di Bandung. Uh-huh. Jadi sebelum gala premier, yeah, kita special screening dulu untuk kota-kota di Indonesia.
0: Yeah.
1: Begitu gala premier, akan ada tampilan yang lebih yang berbeda lagi nanti.
0: Oh gitu.
1: Tapi dari sisi scoring musik, kalau secara editing udah enggak, tapi secara scoringnya, karena aku ngerasa di musiknya itu jiwanya ada di sana. Jadi masih beberapa yang aku melakukan revisi. Jadi nanti orang yang udah nonton special screening ini, kalau anggap dia nonton tanggal 3 September nanti, pasti dia ngerasa, loh kok agak beda ya? Kok lebih gigit ya?
0: Oke. Oh, seperti itu. Wah, jadi iri banget nih sama yang diajakin screening ya. Nanti kalau misalnya screening, iya. Habis itu nanti nonton, gitu.
1: Iya, tapi memang aku sebelum hari-hanya, ketika kalau istilahnya kalau kita sekolah tuh belum bunyi tank kumpul, I will fight until the last.
0: Gitu
1: karena
0: ya,
1: aku gak mau lepasin film ini sebelum hari-hanya, aku akan terus work on it.
0: Wah.
1: Karena begitu udah selesai, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi.
0: Iya,
1: dan aku percayanya ini, aku gak akan pernah lagi bisa bikin sesuatu atau film cerita yang seperti ini selama hidup saya.
0: Wah, insya Allah. Karena ini pertama kali ya?
1: Iya.
0: Pertama,
1: saya yakin tidak akan bisa Marvel lagi. Films. Dan cerita ini tidak akan ada lagi yang pernah bikin di Indonesia sebagus saya yang buat.
0: Wah. Sumargo Film, Ahe,
1: No Wonder. Bersama dengan tim ya.
0: Iya. Ini, tolong yang ini
1: kalau,
0: tetap
1: kalau
0: ya.
1: Kalau di sini nih posisinya di Sumargo di belakang tim.
0: Iya.
1: Kalau sendiri kan nggak bisa. Gitu. Ada Manjar
0: Bustomi, Lito.
1: Ada Lili Dasau, ada Lito Picture, ada kru-kru, ada pemain.
0: Benar.
1: Ada kalian yang membantu promosi.
0: Iya. Nanti kita lanjut lagi ya kehangatan yang disambut sama Matahari Semarang Perkecamatan ini, sahabat suara ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di 90,2 FM I Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
5: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di Fastika.

0: 107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Balik lagi masih bersama cast dari film Baby Udon. Aku ngebayangin jadi Kodenzo ini 24 jam cukup apa enggak ya? Karena setelah tadi itu jadi produser, terus habis itu tetap harus ngikutin day by day-nya bagaimana produksi film ini dan lain sebagainya. Masih harus jadi mendalami karakter dari mendiang juga gitu. Ada enggak sih hal-hal khusus yang kemudian kayak dipelajari? Karena aku baru nonton trailernya aja kan kok. Gitu.
1: Oh, kok kayak nanti enggak bisa ya special screening ini?
0: Oh, bisa lah.
2: Udah mulai
1: ya soalnya.
0: Bisa menit terakhir.
1: Nanti pas ini aja, pas tayang 3 September
0: harus,
1: ya.
0: Harus.
1: Warga Semarang juga jangan lupa ya.
0: Oh itu.
1: Catat ya, 3 September ya.
0: Gimana kok Denzo tadi tentang ada gak yang harus untuk mendalami
1: karakter? Mendalami karakternya sebenarnya aku tuh biasanya kalau jadi pemain pasti kan fokus ke sana. Karena kebetulan aku posisinya jadi produser, jadi all around. Aku sebenarnya jujur gak terlalu mendalami karakternya. Aku ngalir aja. Cuman ada beberapa hal yang memang harus aku pelajari, kayak bahasa Jepang. Gak mungkin enggak toh.
0: Aku pikir tadinya udah bisa nih gitu.
1: Gak bisa. Jadi aku tuh benar-benar otodidak, sembari nulis skrip, sembari minta tolong sama salah satu pemain Jepang yang ada di dalam film ini, yang kebetulan dia juga sahabat aslinya Hajime, yang aku juga baru tahu. Terus dia bantuin bahasa Jepangnya sembari aku tulis.
0: Hiro
1: udah kesini.
0: Iya, ketemu bareng aku juga.
1: Iya. Nah, dengan bantuannya Hiro itu aku sembari belajar. Oh, cara ngomongnya gimana, cara pronunciation-nya gimana, terus lekukannya gimana. Walaupun aku tahu juga pasti mungkin tidak akan sebagus orang Jepang asli, tapi proses itu aku lakukan setiap waktu. Jadi kayaknya karena aku tulis, aku ucapkan, lama-lama jadi nempel sendiri. Nah, ketika aku main, aku juga kaget loh. Kok gue ngerasa lebih nyaman ya menjalankan ini tanpa effort yang begitu besar. Mungkin karena dari awal proses tuh aku ada di situ terus.
0: Betul.
1: Itu yang memudahkan semua. Jadi aku tuh kayak tahu rohnya, tahu jiwanya, jadi kayak gitu. Mungkin kata Fanny tuh ada benarnya ya. Aku juga kemarin mikir ya pas dia bilang, aku tuh ngerasa ngelihat suamiku tuh ada di Kodensu pada saat dia jadi Hajime di film ini. Mungkin karena aku dari awal ada. Mungkin ya. Jadi itu yang membuat aku ngeblend di situ. Ditambah lagi saya sangat dimudahkan dengan Kathleen sebagai lawan main, yang menurut aku Kathleen itu secara act-nya di beberapa film sebelum ini udah bagus, tapi untuk film sekelas ini berat. Saya aja gak yakin dia bisa nembus batas itu. Karena waktu Kathleen terpilih, aku sempat ngomong sama dia, Kat, gue mau di sini, lu bisa nominasi tahun depan. Kathleen kan mungkin bingung dengan cara bahasa gue, tapi gue yakin anak ini bisa. Tapi gue gak tahu dia mau pergi effortnya sejauh mana. Tapi gue salut, effortnya tuh gede. Jadi di film ini gue ngelihat Kathleen itu, jujur ya, kalau gue belum nikah gue bisa jatuh cinta. Karena dia memainkan Fanny itu dengan sangat hidup. Dan rasa yang dia taruh di dalam film ini besar sekali dan luar biasa. Waktu ketika Hajime itu harus pergi, yang waktu saya jadi Hajime saat itu Sakratul Maut, rasa sedih saya itu tertrigger dengan rasa sedihnya dia yang seperti kehilangan saya. Dan itu benar-benar ngikat satu sama lain secara emosi. Itu one of the golden scene yang ada di dalam film ini. Dan saya pastikan semua orang akan merasakan itu di momen itu luar biasa, sampai mereka pulang setelah menonton film ini.
0: Jadi makin penasaran. Jadi makin penasaran ya, 3 September ya sahabat suara ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Kalau nggak bisa 3 September, 4 September.
0: Karena masih bakal
1: atau 5 bisa 5. 6 juga boleh ya.
0: Iya. Pilihlah hari libur kamu, cuti kalau perlu.
2: Iya.
1: Harus.
2: Kalau yang malam lah, boleh lah.
1: Harus.
0: Iya, benar-benar. Aduh. Nanti tanggal 3 September bakal tayang di bioskop di Indonesia, di Semarang juga berarti bakal tayang tanggal 3 September ya. Jadi pastiin banget nih sahabat suara bisa nonton. Begitu. Coco bakal nangis ya?
1: Cowok-cowok itu kan lebih sulit nangis. Yeah. Kemarin kan yang kita special screening di Bandung, kita udah ngelihat realitas, ternyata banyak cowok-cowok yang akhirnya ikut meneteskan air mata sampai ada yang glendotan ke istrinya gitu loh, pasangannya gitu. Jadi kayak lebih feminim. Mungkin ikut merasakan, karena ini kan tentang saling menguatkan antara yang perempuan sama laki-laki. Mereka ini saling ngisi, jadi ngeblend. Yang satu gak mau kehilangan satu sama lain, tapi takdir menyatakan berbeda.
0: Oh my God.
1: Makanya si laki-laki itu satu sisi dia kayak, ada satu kalimatnya si yang Hajime itu yang menurut saya sangat dalam banget. Pada saat sebelum dia ngerasa dirinya sudah akan pergi, dia memegang perutnya Fanny, terus dia berdoa. Dia bilang, ya Allah, I'm ready to go now, but please protect my wife and my kids. Jadi di situ dia tahu bahwa harus ada yang pergi supaya ada harapan yang lahir untuk menemani istrinya saat dia sudah tidak ada. Dan itu jadi magical momennya di situ. Saya nggak nyangka loh, setelah itu ternyata Fanny hamil setelah suaminya pergi.
0: Ini ya benar tadi kalau misalnya Kodenzo bilang tuh ketubi itu, jadi kayak emang setiap
2: pintu yang ditutup ada yang kebuka.
0: Iya betul. Jadi maksudnya dalam kehidupan Cavani itu di real life-nya itu memang sedramatis itu ternyata ya.
1: Iya, menurut saya filmnya hidupnya tuh kayak dibikin kayak film sama Tuhan.
0: Iya.
1: Bayangkan loh, maaf ya, Fanny ini bukan artis.
0: Iya.
1: Dia juga bukan influencer. Tapi hidup membawa dia ke sana. Terus dia juga harusnya gak nikah sama orang Jepang. Beda agama lagi. Mau-mauan nih si beda agama ini masuk ke dalam Islam. Kemudian mau menjalani hidup sehidup semati dengan istrinya. Permasalahannya pada saat suaminya ini sakit, Fanny tuh bisa loh ninggalin si Hajime. Karena dia masih muda loh. Masih banyak cowok-cowok yang mau. Kok dia gak ninggalin? Kok dia bertahan? Pada 9 tahun Fanny tuh gak bisa punya anak. Dan dia pasti pengen punya anak. Dan ngelihat suaminya dengan kondisi kayak begitu, dia bisa dengan siapa aja. Why Fanny stay? Dan kenapa Hajime akhirnya menjadi pelengkap dalam hidupnya dia, dan ketika Hajime pergi ada penggantinya. Itu udah kayak ditulis. Dan kenapa akhirnya bisa jadi film? Kan udah kayak sebuah film sendiri yang ditulis gitu loh. Dan kenapa Fanny akhirnya kembali ke Semarang hari ini? Kan gitu ya pertanyaannya.
0: Nah, karena dua anak Semarang panas banget.
2: Intinya sih itu sih.
1: Udah kayak tulisan tulisan Tuhan.
0: Memang sudah tertulis gitu. Sudah tertulis. Luar biasa.
1: Seperti salah satu dialog di dalam film ini kan, jadilah maka terjadilah
0: kun fayakun. Oke, wah. Padahal kita hari ini baru denger aja nih ya sahabat suara. Jadi benar tadi dibilang sama Ko Denso, ini mungkin kita cuman baru denger aja, tapi nanti kalau misalnya nonton filmnya langsung, itu lima indera kita ini bakal bener-bener
1: diacak-acak
0: ya. Ngebayanginnya seperti itu sih.
1: Iya. Semoga nanti ya tanggal 3 September kalian bisa ikut merasakan apa yang saya udah rasakan. Kalau Fanny sama Caitlin belum nonton, kalau saya udah pasti, karena saya kan yang edit segala macam itu udah sampai 27 kali mungkin sekarang udah lebih. Saya terus melihat perubahan-perubahannya yang mesti diperbaiki yang mana. Sampai sekarang, walaupun ada beberapa scene mulai bias karena udah keseringan saya lihat gitu, jadi udah kayak oh ya udahlah gitu kan. Tetap ada momen-momen yang saya nggak bisa nggak meneteskan air mata, walaupun saya udah 27 kali nih melihat editingnya gitu. Makanya saya bilang sekuat itu roh soul daripada film ini. Saya yakin kalau film ini nanti sudah tayang di bioskop dan ditaruh di salah satu platform, saya yakin pasti nomor satu.
0: Okay. Bismillah. Amin. Ya Allah.
2: Amin.
1: Karena poin itu ya, bukan karena saya mengada-ngada aja. Karena saya 27 kali sih lihat, kok masih sedih ya, walaupun di awal sedihnya wah. Setelah itu aku pikir udah enggak akan sedih. Wah, masih sedih 27 kali. Kok gua enggak mau lihat gitu. Part ini gua enggak mau lihat, langsung aja di skip gitu. Karena
0: kayak harus ini terus ya.
1: Enggak bisa kalau kita enggak ikut masuk ke dalam rasa itu. Enggak bisa. Kita enggak bisa tolak. Jadi gua ngerasa kayak sekalipun lu duduk di situ dan gua enggak mau sedih. Enggak ada, pokoknya gua enggak mau sedih, gua enggak mau hanyut. Gua berani bertaruh. Kalau lu mampu keluar sepanjang hampir 2 jam film ini dengan bahwa lu gak akan merasakan apa-apa, gua balikin duit lu berkali-kali lipat.
0: Hidung pun menangis, Mbak. Sampai megar mingkup ya, Mbak ya.
2: Metu
0: nyune, Mbak.
1: Jadi kalau ada film yang bilang sedihnya nembus layar, kalau ini filmnya sedihnya nembus layar, nembus lu, nembus ke belakang lu tuh.
0: Udah panjang
1: sampai studio tombak, sebelah lagi film komedi ikut sedih dia.
0: Sedih juga dia. Kok nangis ya?
2: Ekstrim banget udah nanti ya berarti.
1: Nembus ruang dan waktu.
0: Jadi udah tahu ya alasannya ya, sahabat suara. Itu tadi sudah digambarkan dengan sangat gamblang ya dan jelas ya sama Kodenso. Tapi kalau misalnya dari Kathleen sendiri atau juga sama Kak Fani juga nih, kenapa nih sahabat suara kayaknya harus banget nih, mungkin punya alasan sendiri harus nonton nih Baby Udon nih.
2: Karena aku pengen orang-orang tahu bahwa cinta seperti Kak Fani dan Kondosan tuh masih ada loh guys gitu. Maksudnya it's not a fairy tale gitu loh. Happened to Kak Fani's life gitu. It actually happened. It's a real story. It's a real person. Dan itu masih ada di dunia ini gitu. Jadi kayak, dan untuk para pejuang dua garis biru, nothing is impossible.
1: Tapi gue mau nanya, lu kan masih muda ya. Lu berharap gak punya kisah cinta kayak begitu?
2: Gue udah sering bilang, waktu gue perasaan gue bilang gue pengen dicintai seugal-ugalan ini gitu loh. Kayak maksudnya
1: dicintai seugal-ugalan ini.
2: Iya, kayak sampai udah meninggal dibikin masjid biar dapat pahala. Kayak gitu kayak
1: mahal ya?
2: Iya, mahal banget gitu.
1: Susah kan?
2: Kayak ya lo ntar kalau misalkan
0: bisa kayak gitu,
2: terus
0: gitu
2: gue meninggal, apa gue dilupain terus dia nikah lagi, apa gue masih diingat, apa gitu loh.
1: Iya. Kok jadi ya ya.
0: Oke.
2: Itu.
0: Oke. Oh, personal banget ya alasannya. Kok dari kapan ini?
2: Aku udah jodoh aku itu aku nanya gitu deh, Kak.
0: Iya gitu ya.
2: Kamu ntar kalau misalkan aku meninggal, kamu bakal ngapain?
0: Oh my God.
1: Lu akan nanya dulu gini. Sayang, kamu udah nonton film Baby Udon?
0: Yeah. Aku mau yang kayak gitu.
1: Kira-kira kita bisa gak kayak begitu?
0: Berarti harus confirm dulu ya nanti ya sama partner ya.
2: Iya. Tanya dulu.
0: Amin deh gitu. Kalau dari Kavan ini gimana?
3: Buat sahabat suara dan warga Semarang.
0: Yes.
3: Aku cuma mau bilang, film Baby Udon ini bukan hanya sekedar film. Ini adalah legacy untuk anak saya yang belum pernah bertemu ayahnya. Dan film ini dibikin dari hati dan semoga nyampe ke hati kalian. Jangan lupa bawa handuk.
0: Karena tisu tidak pernah cukup.
3: Iya. Yeah. Seperti itu.
1: Tapi memang
0: handuk olahraga.
1: Kemarin ya aku juga masih bias nih sebenarnya. Biasanya aku kan sangat memperhatikan bentuk promo di mana orang-orang tuh direkam ketika dia nonton, pasti kan air matanya itu jadi patokan buat kita, oh sesedih apa gitu. Kemarin aku nggak ngelihat patokan itu di film ini. Yang aku ngelihat kemarin, orang tuh keluar air mata bukan karena pengen sedih, tapi keluar aja gitu, kayak keluar terus gitu. Aku ngelihat kok air matanya kayak air
2: tapi
1: dari sumur. Kayak air
2: udah kelar aja masih ngalir gitu loh. Kayak bukan sengaja gue pengen sedih gitu.
1: Bukan, jadi kan kalau kita nonton aku
2: larut
1: pengen sedih ya.
2: Ikut larut.
1: Iya, ini bukan kayak orang pengen sedih tapi dia sedih. Jadi air matanya tut gitu. Gue sampai ngeliatin, film ini udah habis kok air matanya masih ngalir terus ya. Gue bilang ya, itu anak gak kenapa-napa kan gitu. Dan bukan satu orang, banyak gitu loh.
0: Oh iya.
1: Jadi jenis sedihnya itu bukan sedih yang bikin hati sesak, tapi bikin hati itu jadi lega mungkin ya. Lu ngerasain sukacitanya juga dan nempel pas pulang. Soalnya ada beberapa yang DM gue, "Bang, makasih banyak udah bikin film ini." Oh itu gue terharu tuh. Makasih banyak udah bikin film ini. Aku tuh dapat banget poinnya. Ternyata sebegitunya aku sayang ya sama suamiku. Sampai aku takut kehilangan suamiku. Makanya sampai sekarang aku masih belum bisa ngilangin rasa daripada film ini. Sampai di rumah masih berasa sedihnya. Ternyata hidup itu harusnya saling menguatkan ya. Dan sebegitu takutnya aku kehilangan suami dan pasangan.
0: Wah, gitu. Ternyata ada ya film yang bisa jadi reminder ya.
1: Iya.
0: Yang mungkin WA terakhir sama suaminya 3 hari yang lalu ya kan.
1: Siapa tuh?
0: Misalnya lagi marahan gitu kan.
3: Biasanya suami pulang, ngapain pulang gitu kan. Ya gak sih?
0: Tapi setelah nonton ini berisik, jadi kayak diingetin lagi betapa berharganya. Oke, iya deh. Berarti nanti tanggal 3 September jangan lupa ya untuk nonton Baby Udon. Saksikan di bioskop 3 September 2026. Aku lihat dari ini kaosnya
1: Baby Udon, benar.
0: Baby Udon, ya kan. Terima kasih banyak Kodenso. Terima kasih Kak Fani.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Apa sebutan ininya?
0: Sahabat Suara.
1: Terima kasih Sahabat Suara. Jangan lupa ya, Baby Udon 3 September Sarang Heo. Aishiteru. Jepang ya, beda negara ya.
0: Oke, okay. Semoga sukses buat screeningnya dan juga untuk nanti tanggal 3 September dan selanjutnya. Karena hari-hari kedepannya sepertinya masih bakal rame terus-terus dan terus ya. Ini yang menonton ya di bioskop ya. Terima kasih.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 2 siang. Nanti di jam 1 ke jam 2 siang bakal ngobrol sama teman-teman dari pemain film Ketok Magic. Ada Ananta Rispo dan juga ada Bang Arif Didu. Ngobrolin filmnya kayak gimana di Ketok, wow, Magic. Yang sudah request, thank you sekali. Terima kasih, ternyata banyak juga yang udah selesai lomba 17-annya. Ya sepeda sudah sahabat suara. Ih, deket rumah saya dong. Udah ada tuh ya sepeda anak kecil belakangnya gerobak bakso. Gokil, orang tua effortnya sampai katanya, "Pak, ini saya tuh ngedekorin ini sampai enggak ikutan Zoom meeting." Demi kebahagiaan anak. Wow. Say hi untuk yang pengen banget dengerin lagunya Ungu Utara Selatan, ada Kusuma, terus juga Sally minta Pamungkas seberapa apa judulnya Pamungkas berapa kali kita saling memaafkan ya, bukan memanfaatkan ya. Baik. Lalu juga Ojak, hai Ojak, di Adam sadar enggak sih ada konservatif kita mainkan pastinya hanya di Suara Suara Warga Indonesia. Yang ini dulu ya, Ungu.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini sempat ngobrol sama sahabat suara yang ada di live TikTok, sahabat suara ya.
1: Jadi ngomongin tentang lagu-lagu yang udah gak ada lagi nih di streaming platform lagu Indonesia ya. Tapi Iswara punya semua. Wah, kita bongkar semua gudangnya lagu-lagu ya. Tapi saya gak bisa naik on air karena lagu-lagu yang dimainkan di sini adalah yang jam ini adalah yang sudah diracik oleh music director Prita. Dan juga pasti requestan dari sahabat suara. Hai, yang sudah WA 0816-114-1014. Hai, Bang Dodo udah hormat ke bendera? Sudah, dari Nastu di mana, di Seoul atau Korea Selatan ya. Streamingnya bajunya bagus banget. Thank you. Kalau mau lihat baju saya, ini adalah local pride ya. Simple banget padahal. Wow, requestan selanjutnya Pamungkas, berapa kali kita akan saling mencinta, ini di request sama Tuhan sudah hanyut sudah lupa. Tapi yang request lagu ini, thank you ya. Langsung aja di suara-suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Hai, selamat sore yang baru aja join, baru aja ambil napas habis tarik tambang ya. Kalau kata teman saya Irwan Ardian, lomba paling mengasyikkan itu adalah lomba tarik tunai. Tapi akan menjadi menyebalkan kalau tarik tunai 50 ribuannya habis. Nanti Dodo harap bakal balik lagi ya sahabat suara ya. Setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas musik?

0: 93 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
3: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo menegaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

lagi tuh cabang olahraga atau cabang lomba 17-an yang baru masukin pensil pakai tangan satu tangan, satu lagi megang kaca atau megang handphone. Repot ya. Lebih pegel ke tangan ya. Kita kasih keras dulu siang hari ini barengan sama Rif dengan Bunga, dilanjut dengan

join. Hai, kalau misalnya keluar dari mobil, pengen dengerin juga di rumah, bisa lewat web streaming di isuaranetwork.com/streaming. Kalau pengen tahu kerjanya ngapain aja penyiar radio, main-main ke live TikToknya, karena live TikTok juga di @isuara.network. Itu dia Riff dengan Bunga ya. Selanjutnya ada yang ini nih. Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Udah mulai lupa sama lagunya Gitaf yang ini. Sempat kencang benar requestannya waktu itu ya.

lagi masih jadi panitia 17-an. Dua lagu ini, Toh Pati, Glenn Fredly, dan juga It Gitaf siap dimainkan setelah Bernadia dengan Laut Yang Tenang di suara

0: punya kawasan Depok, It Gitaf.
1: Karena tinggalnya di Depok dia. Sedih aku sebelum hujan.
0: Zia, Sawangan Depok juga, hai.
1: Kamu masih mendengarkan Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
0: Dodo harap masih menjadi teman kamu, sahabat suara, sampai jam 2 siang. Yang pasti, nanti di jam 1 sampai jam 2 siang bakalan ngobrol sama cast atau pemain film Ketok Magic. Kalau penasaran, tungguin aja.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: tarik tambang dan makan kerupuk.
1: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
6: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
7: Mainkan musik pilihanmu.

0: langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Semarang dan Surabaya.
0: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat, Dodo Harahap masih menemani kamu di nongkrong bareng. Kali ini mau ngajakin kamu nongkrong bareng di bengkel. Di mana? Bukan bengkel SCBD ya, ini terlalu ketinggian. Jadi kita yang merakyat saja. Ini adalah bengkel yang memiliki banyak cerita, di mana ada dua tokoh di bengkel ini yang punya visi misi foya-foya. Bukan. Udah aku enggak tahan langsung aja. Ini ada cast dari film Ketok Magic. Iya, yeah, tepuk tangan dulu.
3: Tepuk tangan dulu.
0: Ada reinkarnasinya dari Cing Abdel.
3: Masih ada Cing Abdelnya reinkarnasi.
0: Tapi kan di reinkarnasi itu berarti itu ya?
3: Berarti sudah enggak ada.
0: Berarti apa? Regenerasi.
3: Regenerasi bisa
0: casingnya tapi rezekinya belum tentu. Ada Rispo.
4: Halo.
0: Panggilannya sahabat suara, pendengar kita.
4: Halo sahabat suara.
0: Aduh, natural tuh.
4: Sahabat suara.
0: Suara banget gue.
4: Suara banget gue.
0: Suaranya yang nyantar.
4: Sehari kalau gak dengerin suara. Aduh, hidup kayak ada yang kurang.
0: Aduh, dia tahu aja Sabtu Minggu kosong gak ada penyiar minta dibikinin show ya. Ya, kita cuma berdua ngobrol.
4: Iya.
0: Yang satu lagi ini ada ketua Karang Taruna kita.
3: Waduh, bukan, saya ketua Karang Gigi.
0: Lebih ke plak ya. Ada Bang Arif Didu.
5: Halo, sahabat suara.
0: Manggilnya masih Bang Arif Didu atau Romo?
5: Rama biasanya.
0: Bede Rama. Romo sama Rama. Rama. Oke. Okay. Amas ya anak masih manggil Rama. Sampai umur berapa tuh akan manggil? Manggil abang. Enggak ada ya. Ini pemeran dari film Ketok Magic. Rispo lu berperan sebagai Benjamin.
4: Iya.
0: Oh, Benjamin.

0: tokohnya sebelum kita gali ceritanya. Coba secara garis besar, ketok magic. Makanya gue berani bilang bengkel. Kan yeah, cuma yeah, ada di bengkel yang ketok yeah, magic. Berarti ini ceritain sinopsisnya seperti apa? Gimana, Pak?
1: Siapa, Bang?
2: Ini siapa yang respon nih?

0: si band
1: yang diperankan oleh Rispo
0: yang sangat susah dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia harus mendapatkan warisan dari kakeknya, dari engkongnya. Tapi ternyata warisan itu harus

0: Jadi kayak seru nerusin gitu. Kalau yang lain kan tuh yang tajir-tajir dapat bengkel yang udah lengkap, ada karyawan, pegawai, ada pelanggan. Kalau ini enggak sih, Ben memang disuruh nerusin. Pilihannya ada lu terusin ini atau ya lu enggak akan dapat apa-apa gitu.
1: Nerusin masalah ya.
0: Iya benar,
2: diwarisin masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, ini bengkel sempat rame sebenarnya. Cuman pas diwarisin tuh emang udah lama gak beroperasi karena singkongnya sakit-sakitan sampai akhirnya engkongnya meninggal gitu. Jadinya emang udah terbengkalai, pelanggannya udah gak ada, alat-alatnya udah gak ada, bengkelnya udah gak layak gitu. Jadinya harusnya dapat warisan awalnya akan berpikir, oh bakal sukses, bakal

0: ternyata
1: gitu. Jangan di spoiler ya.
0: Enggak. Ini apa mau gue ceritain?
1: Atau tambahin goceng, gue ceritain dari awal nih. Goceng lagi, kafe goceng kan ada gocap ya.
0: Iya.
1: Lebih untung 45.000. Tapi lo memerankan seorang Benjamin, yaitu adalah pemeran utama Bang Arif sebagai Unung. Nah, karakternya sekarang masing-masing gimana nih? Ini cucu dari engkong yang gimana? Iya. Nah, ini
0: ntar gue bocorin dulu nih.
1: Apa ini?
0: Jadi gini. Yang menariknya teman-teman sahabat suara harus nonton. Ini kalau teman-teman sebelumnya nonton Rispo di komedi udah biasa dong.
1: Iya.
0: Di Ketok Magic, kalian akan lihat Rispo main drama, full drama, no komedi sama sekali, serius.
1: Gak ada komedinya, acan-acan.
0: Itu yang bikin gue, salah satu yang bikin gue tertarik untuk terlibat di produksi ini. Gue pengen lihat Rispo sebagai aktor.
1: Diplonco ya katanya.
0: Tapi ini keren menurut gue.
2: Ya karena ini ya pengalaman pertama gue lah.
1: Kalo gitu.
2: Yang sebelum-sebelumnya udah pasti komedi gitu. Jadi ini filmnya.

0: penulisan komedinya, apa sih namanya tuh yang
1: komedi
0: kayak AW, komedi konsultan gitu.
1: Nono nggak, dia sebagai pemain.
0: Pemain.
1: Mantap.
0: Dia nggak boleh, tidak boleh berkomedi sama sekali.
1: Oh.
0: Serius.
2: Wow. Tapi itulah yang bikin beratnya itu, nggak boleh berkomedi.
0: Gatel.
2: Kerjanya gatel, kerjanya gatel, bareng komedian semua.
0: Nah,
2: gitu.
0: Itu dia. Jadi, makanya gue kadang suka kasihan ya Serius Pak, kan kami ini suka bercanda lah ya,
1: itu,
0: kan
1: ngasih
0: kan.
1: Itu.
0: Tapi kan Serius Pak mesti ngunci karakternya. Sekarang sekali dua dia suka ikutan bercanda, tapi ketika balik ke set, itu bisa ke bawah, dia jadi kayak
1: kelepas ya.
0: Iya, akhirnya ditegur director terus. Diingetin, bukan ditegur sih.
1: Ini ntar gue mau bahas yang itu, tapi gue sekarang mau bahas dulu dari masing-masing karakternya.
0: Oke, oke.
1: Oke, karakter sendiri, Rispo, lo sebagai Benjamin yang kayak gimana?
2: Benjamin ini orang yang punya ambisi, tapi dia selalu sering berputus asa gitu, Bang. Kepengenannya banyak, tapi kerja kerasnya juga sedikit, gitu. Jadinya ya selalu bermasalah gitu. Jadi permasalahan yang dialami Ben itu sebenarnya dari diri sendiri gitu. Tapi Ben nggak sadar sama itu gitu. Jadinya gagal lagi, ternyata salahnya di sifat dan sikapnya Ben sendiri.
1: Oh, kalau Bang Arif Didu sebagai Unung?
0: Mang Unung, dipanggil sih Mang Unung itu jadi omnya Ben.
1: Oh.
0: Jadi gue juga jadi perantara antara si Engkong, ayahnya Ben.
2: Jarwo Kuat ya?
0: Engkongnya si Pak Jarwo Kuat ya.
1: Oh, pantes lo geter ya.
0: Di keliling ini dia.

0: dia lanjutkan. Demi dia melihat si Ben juga lagi terjepit hidupnya gitu.
1: Dan singkong ini maunya ngasih ini dari sekian banyak cucunya dia kasihnya ke Ben.
0: Makanya kenapa enggak Mangunu? Makanya. Jadi gue sebagai Mangunu ngeliat si engkong ini kan gue nyampein wasiatnya nih bahwa ini yang bisa dan harus melanjutkan adalah si Ben. Gitu.
2: Waduh, ini berarti bisa dibilang drama komedi keluarga kali.
0: Benar.
2: Oh, tadi keluar kata-kata nama yaitu Jarwo Kuat.
0: Iya.
2: Iya kan? Om Jarwo Kuat, Pak D Jarwo Kuat itu ibarat katanya. Ini berarti

0: juga
1: pengen nyaut ya?
2: Ya karena kan komedi kan biasanya gue main film komedi gitu, apalagi kadang sering banget sama GJLS sudah pasti nggak jelas gitu.
1: GJLS iya.
2: Ya, terus tiba-tiba harus serius gitu, orang dialog apa, orang gimana, gue pengen banget nimpalin gitu, gue bisa nih kalau gue nyaut gini bisa lucu nih gitu.
3: Tapi kan di sini dia nggak boleh sama sekali, dia drama full.
1: Nah kalau lu berarti koridornya apa, Bang Arif? Kalau dia kan drama full. Ya. Nah lu nih apakah drama juga? Soalnya lu tengah-tengah.
3: Ya, jadi tetap aja gue jadi alhamdulillah jadi belajar juga di sini. Jadi kebagi dua kan, komedinya ada, dramanya karena ada beberapa scene yang barengan dia gitu. Dengan scene-scene yang agak serius. Jadi mau nggak mau ikutan drama. Gitu. Ada juga satu dua dramanya.
1: Nah, kita akan kulik lagi sahabat suara untuk film Ketok Magic ini sebenarnya ya

0: misalnya sahabat suara bisa, ya kita sayangnya nggak live TikTok ya. Nah, tuh bisa ngeliat tuh Bang Arif sama Rispo lagi bagi-bagi tuh.
1: Maaf-maaf.
0: Gak apa-apa.
1: Bagi-bagi.
0: Biar gak ngantuk. Sendako.
1: Biar gak ngantuk.
0: Asli. Emang seberat itu ya?
1: Iya. Ya, udah umur tuh gitu. Bengong dikit, nyender-nyender.
0: Hilang.
1: Hilang.
2: Udah umur nih kena nasi yang keserang mata.
0: Iya. Ya, jadinya penyakit tua. Oke, okay. Ketok Magic. Dari namanya Ketok Magic, berarti film ini tentang bengkel. Dan film ini mengangkat cerita tentang tiga sahabat yang ingin mengubah nasib. Menurut Rispo dan Bang Arif Didu, pesan apa yang paling dekat dengan kehidupan banyak orang? Pasti punya persepsi yang beda-beda nih.
2: Kebetulan
3: susah ya.
0: Emang kalau ambilnya akhirnya di sini dia bisa berkomedi.
2: Ya, dikasih permen ini.
1: Superman.
2: Lagi siaran dikasih permen. Nyangkut lidahnya.
1: Tadinya tawarin mie ayam, repot lagi.
0: Terlalu berminyak ya mulutnya ya. Ya, ASMR.
2: Kebetulan karakter si Ben ini karakter yang sangat relate dengan hampir dari penduduk atau masyarakat Indonesia lah.
0: Itu si Ben ini umurnya berapa di situ?
2: Umurnya ya belum nikah dia.
0: Belum
2: sekitar
0: nikah, 20-an?
2: 25 atau ke atas lah, 25 lebih lah. Udah harus mapan di usia-usia yang udah harus mapan tapi belum mapan gitu. Kan sekarang tuh banyak tuh kan, umur 25 udah punya apa, bener, udah bisa apa. Nah si Ben gak bisa apa-apa. Belum punya apa-apa, belum. Jadi kayaknya relate sama banyak orang gitu. Dan dia harus struggle dengan tidak punya apa-apanya, dia tapi punya utang gitu. Jadinya ya lumayan sakit lah. Lumayan. Ya kalau diceritain mah sedih lah.
0: Itu siapa sih kayak gitu ya. Ya kalau diceritain sedih lah ya. Itu dari segi Benjaminnya Rispo ya. Rispo sebagai Benjamin. Kalau misalnya Mang Unung,
1: ya gue ngelihatnya di sini ada nilai-nilai hubungan antar keluarga ya.

meneruskan apa, menerima warisan ini dan meneruskan itu. Sama kedua yang gue pribadi ngelihat bahwa di film ini ada sisi ini ya, nilai-nilai persahabatan yang gue nggak tahu deh zaman sekarang kalau di luaran sana kan orang lagi, kita jadi lagi asik dengan diri sendiri ya. Demi kemajuan teknologi ini kita punya handphone, punya internet, lu bisa asik sendiri gitu. Tapi di film ini kayak sekedar mengingatkan bahwa

0: dengan Rispo bilang tadi bahwa ini relate banget sama kehidupan sekarang. Bahwa percaya deh bahwa semua masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Lu mesti bersyukur ketika lu punya teman baik, teman dekat. Itu menurut gua.
1: Ya terkadang orang yang selalu ngerasa sendiri dia lupa dia masih punya ada loh orang yang mau baik sama lu, cuman dia ngelupa.

0: tolong ya bisa.
1: Bisa. Jadi mau pertemanan, terus juga struggle-nya hidup anak muda ya untuk menjadi mapan di pesan yang disampaikan gitu ya. Oke, nah ini kalau ngomongin soal jalan ceritanya ke Talk Magic, berarti mobil yang penyok di servis jadi bodinya kembali kan?
2: Iya, kembali.
1: Ada palu yang kayak Thor itu ya. Gue tadi ngeliat-ngeliat ininya, ngeliat trailernya.
0: Itu bukan
1: itu palu, bukan sembarang palu.
0: Bukan sekedar palu.
3: Itu karakter juga di film ini.
1: Karakter
3: juga.
1: Bisa ngomong?
3: Enggak. Punya nama. Punya nama.
1: Bisa goyang?
2: Dia punya nama.
3: Punya nama.
2: Nah, kalau pengen tahu nih sahabat suara, si palunya ini bisa apa, nanti nonton deh. Mulai tanggal 13 Agustus ya 2026. Enggak, karena kalau kami sebutin jadi kayak gak seru.
1: Ada punchline di palu itu kayaknya ya?
2: Serius. Kami aja di awal ketika reading segala macam, kami gak dibocorin soal palu ya, Po ya. Ini ada palunya punya nama. Ini apa sih? Tapi ketika proses syutingnya kami jadi astaga gitu. Dan teman-teman sahabat suara

0: walaupun ini CGI-nya sangat serius gitu. Jadi karena dari awal di lapangan dari sutradara apa concernnya adalah ini Palu harus keren gitu. Kalau CGI-nya jelek akan jadi culun banget ini Palu gitu.
1: Di syuting aslinya apa?
0: Palu.
2: Bukan gemblong. Tetap Palu.
0: Kayak syuting di puncak.
1: Udah 2026 bisa ganti maca dari dulu gemblong.
2: Gemblong Bujuju.
1: Gemblong puncak yang batuk.
2: Yang kalau macet keluar.
1: Iya benar.
3: Iya lagi. Keras ya.
1: Nah, syutingnya di mana sih? Mostly untuk si bengkel ini
3: deket rumah lu. Oh, kalau bengkel di daerah Parung ya?
0: Di daerah Parung.
3: Kalau rumahnya itu deket daerah lu deh, Cipinang apa gitu?
0: Iya.
3: Oh, Cikipi. Oh, banyak dia Cipinang Elok, Cipinang Bembem, Cipinang ini.
0: Iya. Ya udah,
1: nggak usah. Makin tahu nanti deh gue di mana di hadang gue ya. Oh, jadi masih di Jakarta ya, nggak keluar kota gitu ya?
0: Ya Parung.
3: Parung kan udah keluar.
0: Jawa Jakarta. Barat. Jawa Barat.
1: Nah, kita juga di Jawa Barat ini DKI doang cuman itunya.
0: Iya.
1: Gede kesel, Bang Arif.
0: Ya
1: kesel.
0: Tapi mindsetnya adalah bengkel.
1: Mindset
0: ada bengkel dan selebihnya ada rumah-rumah, ada perkampungan warga.
1: Bengkel tuh bengkel asli.
0: Bengkel beneran. Dan kebetulan set kita bukan kita bikin, tapi emang beneran itu, bengkel ketok meja.
2: Ini beneran bengkel
1: karena
2: ketok meja. Karena
1: gue ngeliat si seng-seng itu.
2: Ini udah lama nih gue bilang
3: yang benar. Jadi auranya kami dapet banget.
1: Oh.
3: Jadi karena kami, gue terutama sebagai pemain kayak, wah jadi lu nyewa bengkel beneran dan bengkel ketok meja bener. Jadi emang jadinya feelnya dapet.
1: Gue pikir tadi di Salemba. Kan ada tuh yang gini-gini.
0: Oh yang pinggir jalan.
2: Nah, duko.
0: Itu kalau ngomongin ketok magic, Salemba salah satu contohnya. Yeah. Di pinggir jalan, mobil dibawa entah kemana, balik-balik udah rapi. Kayak gitu.
1: Konsepnya kayak gitu ya? Idenya kayak gitu juga ya?
0: Iya, pokoknya ketok magic kan yang bertebaran di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Bengkel, nggak ada plang, nggak ada apa, cuma di pagar ditulis gitu ketok magic. Gitu.
1: Kita nggak tahu kan?
0: Iya. Ngerjain di dalam

0: Sini ada jawabannya.
1: Oh, ini
0: benar.
1: Ensiklopedia ya. Oke, ini si Rispo dibilang bertahan banget untuk enggak berkomedi.
0: Iya.
1: Adegan mana kok yang paling Rispo yang paling berat banget untuk ini retake mulu nih sampai kesel director
0: ya,
1: apa?
0: Kali ya. Yang pertama ada gua harus berantem sama Dodit sama Tara Budiman.
1: Aduh.
0: Itu lucu banget. Kita habis bercanda-bercanda lagi enggak syuting gitu tiba-tiba harus berantem dan ini scene yang tensinya

0: kurang apa. Akhirnya sutradara ternyata bisikin Dodit. Gue baru tahu juga kemarin gitu. Yogi manggil, Yogi ditampar beneran aja gitu.
1: Iya.
0: Tiba-tiba pas syuting, dar ditampar beneran baru jadi tuh gue marah.
2: Jadi marah beneran.
0: Segala macam.
2: Panas ya.
0: Iya. Jadi lebih dapet lah gitu.
1: Ayo sekedar ngingetin ini, Rispo bukan cuma sekedar berdrama ya, tapi dia ada romansnya. Serius. Sorry nih, gue karena terlibat di produksi ini, gue pengen teman-teman sahabat suara tahu lah. Jadi ada sesuatu ya? Ada romansnya, drama romans ya.
2: Sama palunya kah?
1: No.
2: Ada.
1: Oh ada.
2: Kalau palu sama gue. Boleh disebutin belum siapa lawan lo itu yang romans? Si
0: ya ada si Resita yang diperankan oleh Ersha Aurel.
1: Oke, Ersha Mayori coy.
2: Mayora
1: itu mah coklat.
2: Satu lagi.
1: Dia romance juga di sini. Romance ya.
0: Ya, jadi ya ini ada dramanya, ada komedinya, ada romance-nya. Jadi ya lengkap lah.
1: Oke, film ini disutradarai oleh Yogi S. Calam.
2: Ya.
1: Terus juga diproduseri oleh Handoko.
2: Ya.
1: Hanya doyan kopi ya.
2: Kopi.
1: Kenapa? Santai dong.
2: Kan ada kopra.
1: Terus juga ada Dery Agung Syaputra dan diproduksi oleh HH Production berkolaborasi dengan AZ Films dan Kita Films. HH Production ini beda dengan HH yang lain ya?
0: Beda sama HH Corp.
2: Beda.
1: Beda ya.
0: HH Ernest.
1: Itu Ernest. Seperti apa pengalaman bekerja bersama dalam membangun cerita Ketok Magic?
0: Ini lumayan, karena kita setiap production biasanya ada lah yang dikeluhkan gitu. Ini lumayan oke lah. Ya satu dua masalah pasti ada lah dalam sebuah production gede gitu. Tapi secara keseluruhan sih ini produksi lumayan menyenangkan lah. Semuanya well prepare gitu. Jadinya ya sangat enjoy lah. Apalagi teman mainnya juga udah saling kenal semua.
1: Kayak reunian ya.
0: Iya benar, banyak banget anak stand up
1: fest.
2: Kalau gue pribadi sih, yang penting ya masalah bener yang Rispo bilang, di setiap produksian, proyekan, kerjaan bidang apapun pasti ada ya satu dua.
1: Cuma kalau gue lebih senangnya ketika ada ruang diskusi yang bisa dibuka untuk ngobrol untuk hal apapun ya, ngomongin teknis actingnya, urusan kerjaan yang lain, kebutuhan yang lain, semuanya masih bisa diobrolin, jadinya menyenangkan gitu.
2: Oke.
1: Jam apa, jarak syuting atau waktu syutingnya berapa lama?
0: Total syuting ini 22 hari
2: ya.
1: Cepet ya? 22 hari ya.
0: Enggak, lumayan lama sih.
1: Lama untuk
2: emang film ada yang lebih
0: film cepet. Indonesia kan rata-rata ya 18, ya, 15 gitu.
2: 16, 17, 18 main di situ biasa.
1: Ini siapa yang bikin lama nih? Jadi
0: enggak, karena cuaca? Karena emang kebutuhannya
2: aja.
0: Kalau

0: ada syuting malam dong?
1: Ada karena scene-scene malam. Kalau film ada. Sepanjang film pagi semua juga ada.
0: Jatuhnya jadi kayak a day in my life. Ya.
1: Ini film hampir 2 jam tapi enggak nyampe sehari ceritanya.
2: Iya. Kecuali judulnya sarapan bubur gitu pagi. Pagi aja adegannya.
0: Oke. Cepat berarti cukup lama diproduksi dengan matang banget ya.
1: Iya gitu karena lumayan teknis juga kan syutingnya banyak teknis gitu.
0: Iya. Oke. Habis ini kita

0: keren mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bersama cast dari Ketok Magic, ada Bang Arif Didu dan juga Rispo.
1: Hai.
0: Ini untuk promo berapa kota? Tadi gue nyebutin 9 kota.

0: Surabaya gitu-gitu.
1: Nabire?
2: Nabire.
0: Kayak siapa yang nonton nih?
2: Ada bioskop kan?
1: Ada.
0: Ada ya? Ada. Oh ya, nanti kita
2: coba nanti kita ngomong sama tim promosinya.
1: Perpanjangan invoice itu.
2: Nabire.
1: Dengan banyaknya komika di lokasi syuting, pasti sering ada yang improvisasi. Nih, Arif Didu ya, Rispo, Bang Arif Didu. Improvisasi jauh mana dia?
0: Oh, dia kalau udah komedi sih semau-mau dia.
1: Iya kan?
0: Tapi kebetulan

0: gue banyak intens sama mamang gue, Mang Unung nih, Bang Arif, ya untuk masalah bengkel. Ini Mang Unung ini selalu pengen bantu band, cuman dia emang juga punya keterbatasan gitu. Dan emang aneh juga sih sebenarnya gitu nih orang, kemana-mana pakai sepatu cowboy gitu.
1: Baju cowboy.
2: Lihat tuh di trailer kayak wah kok Gen Z.
0: Itu sepatunya, belakangnya itu kalau ada yang kena luka, luka itu.
2: Beneran itu
0: runcing, runcing tajam, ada gear jadi, di belakang.
1: Jadi jarang ada orang yang diri di belakang gua ngeri kesepak.
2: Gila tuh. Gitu.
0: Serius. Kitanya takut, dianya jadi hati-hati.
2: Takut tetanus ya.
0: Iya.
1: Capek Pak.
0: Jadi terus ada gua harus naik sepeda, diboncengin dia.
1: Iya.
0: Itu dia ngegoes
1: kena jalur. Oh,
0: iya, yang belakangnya kan ini kena. Iya,
2: ini. Emangnya koboi naik sepeda loh ontel. Aneh-aneh. Makanya di Jakarta enggak ada koboi, udah gua tahu sekarang. Panas.
1: Itu gerah Pak.
2: Itu kulit semua ya,
0: bahan kulit dari sampai akar atas.
1: Kemeja, ini daleman kemeja, terus vest kulit gitu, terus laken topi. Aduh,
2: pantas masuk angin sekarang.
1: Makanya
0: nyelekep banget.
1: Nyelekep
2: mantang. Nyelekep. Berarti kalau dari sekian banyak pemain yang improvnya kan gini, gue pernah lihat penjelasan dari Bang Opi Kumis.
1: Yeah.
2: Kalau sutradara belum bilang cut, lo harus lanjut.
1: Yeah.
2: Ada momen itu enggak?
0: Ya, yeah, untuk scene-scene komedi sering banget. Ngalamin itu karena sutradara punya keyakinan dilepas nih siapa tahu siapa yang lucu yang kita biarin gitu.
1: Di ujung masih ada punch besar gitu.
2: Iya memang. Gita normal. Bebita yang itu sama si Bene siapa? Si
0: Benny.
2: Di VT. Didiemin apa keluar lah. Gitu kan. Nah, ini ada enggak adegan itu yang menurut lo kayak
1: paling ya celutukan-celutukan ini ya kali ya, si sahabatnya Ben nih, si Dodi segala tuh orangnya iseng banget kan, kadang nambahin gitu. Ya it's normal ketika ada scene komedi kan, maksudnya sutradara juga kayak siapa tau kita dapat berkah nih, dapat anugerah, ada momen yang kita lepas tiba-tiba ada punch besar, adalah beberapa gitu.
2: Jadi memang dikasih ruang itu juga ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau yang improvnya sangat di luar nalar sih selama syuting, kalau udah ketemu Vidi Bule, Pak.
2: Oh iya, Vidi Bule ada.
1: Tahu gue Vidi Bule.
0: Basicnya ya. Lenong,
1: bayang kan?
0: Dia kasih apa, didiamin kayak apa? Ada terus isian
2: lebar, dia improv bisa habis dong.
1: Serius.
0: Iya. Lumayan.
2: Ngaruh ke durasi nggak tuh? Jadi ke filmnya?
0: Ya kan itu tergantung di editing nanti ya. Bisa disesuaikan di editing gitu.
1: Ya sebetulnya sih editornya dikasih stok banyak sih. Jadi enak kan, tinggal mana yang nggak works dibuang aja gitu.
0: Tapi soalnya kalau film lebih baik ada nggak dipakai daripada mau dipakai nggak ada.
1: Iya.
2: Ini nggak ada lagi. Panik lupa dipencet.
0: Shotnya kurang akan lebih repot sih dibanding mending lebih lah.
2: Mending stok shotnya banyak ya.
1: Iya
2: itu dia. Ngomongin soal gue mau lari ke Instagram, itu sempat ada muncul silsilah keluarga. Ada satu yang dirahasiain. Bisa kasih kisi-kisi gak bahasanya? Dulu saat Gen Z banget kisi-kisi. Teaser gak? Itu sosok itu sebagai apa deh? Kalau memang gak...
1: Nanti di sequel sih diceritain juga. Amin.
2: Trilogi katanya tuh.
1: Bisa jadi, boleh aja.
0: Mudah-mudahan ini berhasil dan ini akan bisa jadi universe baru sih.
1: Universe kayak baru sih itu.
2: Katanya nyamuk sama Denan ya.
1: Denan.
2: Universe. Jadi tuh
0: bisa jadi yang kedua ada Thor beneran mah.
1: Itu yang misterius aja.
2: Ini gue mulai deg-degan, ini interview serius sama kagak sih ini jadinya. Jadi emang itu gak bisa dikasih tahu ya?
0: Oh itu harus nonton sih Bang.
1: Harus gitu. Nonton jadinya harus maksudnya. Nonton. Udah gitu ya. Yang bisa kami bocorin ke sahabat suara adalah ya secara silsilah, secara struktur akhir-akhir apa maksudnya. Ya ada sih.
2: Pohon keluarga.
1: Pohon keluarga.
0: Pohon
1: yang jelas
0: pohon
1: banget
0: bisa. Faktor biasanya.
1: Kita ceritain itu ya.
0: Pohon keluarga.
1: Si Engkong, Mang Unung, Ben. Gitu.
2: Yang jadi Engkong siapa?
1: Pak Jarwo.
2: Ya Jarwo. Dia lewat doang itu cuma jadi itu tutup usia.
1: Wah tapi itu kan dia scene penting.
0: Kuat penting.
1: Scene penting itu. Ini
0: ya kan di ceritanya meninggal kan sebelum meninggal hidup juga.
1: Justru sumber dari cerita ini akhirnya bisa berlanjut ya dari ceritanya scene-nya Engkong.
2: Gue pikir dia akan berjalan beriringan terus bukan si Engkong tadinya. Jadi itu akan ngegas dan ngegas ya.
1: Iya,
2: gitu
1: iya,
2: ya
1: iya.
2: Konsepnya dia kan.
1: Enggak.
2: Oh, oke. Okay. pemain film atau aktor yang senior selain
1: ada Mas Agus Kuncoro.
2: Wih, banyak ya.
1: Gokil ya.
0: Banyak
1: Mas Agus.
0: Agus Kuncoro, terus siapa ya? Ada beberapa yang tua juga tuh, tapi kru.
2: Ya. Yang kalau udah jam berapa duduk ya, udah enggak bisa berdiri.
0: Ada lagi yang udah tua itu tripod-tripod tuh udah lama tuh udah
2: karatan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kapan film ini bermain dan di mana saja untuk bisa mengetahui promo-promo dan juga mungkin ada nonton barengnya, pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo menegaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
7: Suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ya ampun, pasti kalau 17 Agustus it's giving special vibes menurut aku, karena kayak bawaannya tuh selalu khidmat aja gitu loh sahabat suara. Sebelum memulai siaran, aku ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin berjaya, semakin berbenah. Gimana ya, pusing. Anyway, how was your day? Ada gak sih yang pagi tadi harus upacara gitu? Karena aku melihat story-nya temannya adikku, dia itu upacaranya tuh gak di sekolah, tapi upacaranya tuh di tempat lain. Itu tuh sebenarnya zaman aku juga ada sih sahabat suara kayak gitu. Dan sekarang aku sudah lama sekali tidak mengikuti upacara ya. Jadi pengen banget deh rasanya mendengar update-updatean kamu, hari ini upacaranya ada yang spesial atau enggak gitu ya kan. Karena terakhir aku baca di Igoy ya, spesial banget ternyata di Jakarta sana menerbangkan ini ya, bendera yang ada muka Bapak Presiden gitu. Itu spesial sih, karena baru pertama kali ini banget gitu aku melihat ini. Pasti fun banget ya sahabat suara. Anyway, aku bakal temenin kamu di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam barengan sama aku Gina Joyo. Bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya hits dan asikan oi. Dan bakal kasih kamu informasi-informasi yang udah pastinya up to date dan menarik. Dan nanti juga bakal live TikTok di TikTok.ai Suara Semarang di @suara.smg. Sahabat suara, ini sebagai lagu pembuka, Ellie Goulding, Four Seasons.

PMI suara-suara warga Indonesia. Hah? Ulangi ya. Ternyata belum aku pencet. 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ya ampun, masih dengan semarak kemerdekaan ya sahabat suara. Tadi malam ada gak sih yang di daerah rumahnya, daerah komplek gitu ya, ngadain tirakatan? Jujur banget, di komplek aku tuh ada tirakatan semalam sahabat suara. Jadi tiap RT tuh punya tirakatannya sendiri gitu ya kan. Sebenarnya mamaku udah ngasih aba-aba dari hari Sabtunya. Kita tuh kan sekeluarga makan di luar, terus aku bilang gini, anyway kita bakalan ada tirakatan tau besok gitu, besok malam gitu ya kan. Oke deh, kelok tuh informasi itu di save di otakku dan adikku. Dan besok ada hari Minggunya, kita memutuskan keluar di jam 4 sore, pulangnya malam banget sama Sarah. Aku tuh gak tahu kenapa, tapi kayak tirakatan, aku tuh berhenti ikut tirakatan itu tuh kayaknya semenjak aku SMA deh. So it was a long time ago, apalagi waktu itu sempat ada COVID. Jadi apalagi pas COVID itu sama sekali gak keluar sahabat suara, karena aku tuh ngerasa canggung gitu loh. Canggungnya adalah sekarang tuh yang di komplek perumahan aku udah orang-orang baru semua, sedangkan aku sekeluarga itu adalah penduduk lama dari awal komplek itu ada. Nah, warga kedua deh kalau gak salah, warga kedua itu tuh ya keluarga aku gitu loh. Jadi tuh sudah ditinggal oleh kawan-kawan aku, ada yang sudah merantau, ada yang memang sudah pindah. Jadi aku tuh gak tahu tirakatan itu nanti aku bakalan sama siapa, menghabiskan waktu sama siapa. Jadi ya gitu deh, aku keluar jam 4 sore, baru pulang itu sekitar jam 9 malam, dan ternyata tirakatannya belum selesai. Jadi yang ikut tuh cuma mama papa aku. Yang ikut cuma mama papa aku tidak ikut, dan aku memutuskan untuk keluar. Begitu aku pulang ke rumah barengan sama adikku, jeng jeng jeng, ternyata masih ramai, ketahuan sudah. Tapi kalau kamu gimana sih sahabat suara, ada gak sih yang sama kayak aku? Tidak ikut tirakatan, ya ampun, terbongkar sudah kedoknya selama ini ya. Tapi ternyata banyak sekali tradisi-tradisi dalam memperingati 17 Agustus sahabat suara, selain tirakatan ya. Bendera merah putih itu kan dikibarin serempak di setiap sudut negara Indonesia gitu, setiap tanggal 17 Agustus. Terus biasanya di mall-mall, di swalayan, supermarket gitulah ya, muterinnya tuh playlist itu playlist-playlist lagu-lagu kebangsaan gitu loh, lagu-lagu perjuangan, semangat nasionalisme itu biar tetap terjaga, biar tetap membara gitu ya. In this situation pokoknya tetap NKRI harga mati ya, yeah. Tapi di balik kemeriahan upacara bendera gitu, perlombaan mungkin beberapa yang udah dilombain, yang biasanya sangat familiar di komplek-komplek, ternyata banyak di daerah Indonesia yang punya tradisi unik, yang emang itu jadi ciri khasnya mereka kalau sedang memperingati hari kemerdekaan sahabat suara. Kayak contohnya nih, ada joget dangdut masal Endiul itu di mana, di Jakarta sahabat suara. Sebenarnya di sana itu salah satu tradisinya itu tuh bisa dibilang cukup unik.

unik ya, dan selalu memang dinantikan warga-warga setempat gitu. Joget dangdut masal, aku juara sudah pasti. Aku kalau ngomongin joget, aku pasti urutan pertama sahabat suara. Jadi kayaknya apakah aku pindah domisili saja? Oh tidak. Setelah berbagai perlombaan tradisional yang selesai digelar biasanya ya di lingkungan RT, di lingkungan RW, biasanya malam hari itu diadain panggung hiburan ya, kayak tirakatan gitu loh sahabat suara, tapi beda ya, bukan tirakatan. Terus akhirnya diputar tuh, play DJ, play the music dangdut, musik dangdut itu, karena musik itu sangat merakyat dan sangat menghibur. Menurut aku bener banget deh, warga di berbagai usia bakalan joget bareng, melepaskan penat untuk menutup perayaan kemerdekaan dengan meriah. Jadi ini bukan dilombain, enggak, tapi ya udah buat joget-jogetan senang-senangan aja gitu loh sahabat suara, sebelum memperingati 17 Agustus itu tadi dari Jakarta. Lalu ini ada yang cukup unik lagi nih sahabat suara. Ini adalah makanan yang belum pernah aku makan dan sangat-sangat penasaran dengan rasanya. Jadi kalau misalkan kamu punya rekomendasi yang jual makanan ini, boleh banget sahabat suara. Ini nih, ada lomba makan papeda di Papua. Di Papua salah satu tradisi khas yang mulai sering dilakuin ketika 17 Agustus itu adalah lomba makan papeda. Jadi kalau misalkan di daerah lain makan itu kayak makan kerupuk gitu-gitu ya, terus habis itu masukin pensil ke dalam botol. Kalau di tanah Papua sana, makanan tradisional kayak papeda itu dijadiin bagian dari perlombaan. Oh my god, itu gak cuma menghibur sih kalau menurut aku, tapi lomba ini juga akhirnya bertujuan untuk mengenalkan kuliner lokal sana ke generasi muda biar itu tetap lestari. Makanya itu aku tuh sangat penasaran, pengen banget cobain papeda. Ada gak sih resto papeda di kota Semarang, atau kamu jual papeda sahabat suara? Sumpah aku pengen banget, karena dimakannya kan biasanya pakai kuah kuning ya, ikan kuah kuning. Seger banget, aku tuh suka banget loh yang kayak begitu-begitu, yang perihal makanan-makanan tuh aku suka loh sahabat suara. Itu dari Papua. Next, ada namanya Telo Abang, itu dari Palembang, Sumatera Selatan sahabat suara. Jadi warga Palembang itu punya tradisi unik untuk menyambut 17 Agustus yang dikenal dengan nama Telo Abang. Correct me if I'm wrong, telok atau telok? Telok Abang kali ya. Jadi dia ini, Telok Abang itu adalah telur ayam rebus yang diwarnai abang, merah ya, terus abis itu ditancepin di miniatur mainan dari kayu. Miniatur mainannya bisa macam-macam sahabat suara, bisa kapal, bisa pesawat, bisa mobil, pokoknya macam-macam deh. Kalau misalkan kamu mau Harley Davidson juga nggak apa-apa, boleh, sok atuh ya, kayak gitu. Kereta juga boleh, siapa tahu kan pengen jadi masinis kan sahabat suara, boleh banget kayaknya. Dan miniatur itu terus nanti dijual di pinggir jalan atau diarak di suatu pawai gitu loh. Jadi nanti bakalan ada pawai. Nah biasanya mainan-mainan itu nanti diarak di pawainya itu. Wow, tradisi ini sebenarnya syarat makna simbolik ternyata. Jadi ini menyiratkan semangat untuk membangun bangsa dan mengenalkan teknologi ke anak-anak sejak dini. Biasanya anak laki-laki ya kayak gitu ya, om, tante, pak, bu, bude, pak, de, mama, mama, papa, papa ya kan. Biasanya dia mau apa? Ada pengen jadi ini, pilot. Oh yaudah, berarti telok abangnya kita nanti bikin pesawat ya. Kayak gitu gak sih? Yang pernah tinggal di Palembang atau yang orang Palembang tinggal di Semarang yang lagi dengerin siaran aku ini, coba cerita-cerita dong keseruan telok abang itu seperti apa. Masih banyak banget ternyata tradisi merayakan 17 Agustus dari Sabang sampai Merauke ini sahabat suara. Habis ini kita bakal masih ngobrol-ngobrol lebih lanjut. But before kita melanjutkan ya, izinkan aku, bolehlah ya aku puterin dulu satu lagu nih dari Aziz Hedra, It's Goodbye. Tune in.

0: Merdekaan Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
7: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!

Suara warga Indonesia. Anyway, sahabat suara, ini kan hari libur ya, memperingati 17 Agustus. Orang-orang tuh pada libur, gue aja yang enggak. Dan besok udah mulai beraktivitas lagi, ya gak sih sahabat suara? Udah mulai melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan, bekerja lah, kuliah, sekolah gitu ya, hektik deh pokoknya. Tapi untuk weekend besok gitu ya, ada waktu kosong gak sih? Jalan-jalan kek gitu ya, daripada kamu tuh kerja terus, kuliah terus, capek, overthinking terus. Gak baik tahu kalau terlalu ngeforsir diri. Mendingan kamu semua ikut kita-kita nih ya, rekreasi jalan-jalan ke Jogja, sahabat suara. Oh my God! Rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026. Tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema Repelita Musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus, plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada Festivalis yang bawain set album Paradox Diametral ya, Reality Club yang bawain set album What Do You Know, ada NDXAK, set kolaborasi The Jeblocks, The Skid, dan The Scare, Malik and the Essentials, Juicy Lucy, terus ada Sal Priadi juga, ada My Favorite, The Adams, dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga banyak program seru yang bisa kamu nikmati nih. Ada Cherry District, ada Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition. Oh my God, very exciting ya. Buruan amanin tiket kamu makanya, dan beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, misalkan kamu mau kepo-kepo, masih ada yang ditanyain, coba kamu bisa langsung follow @cherrypopfest.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Teh Hijau by Tulus, sahabat suara yang barusan aja aku puterin buat kamu. Dan kamu masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo, yang lagi ngobrolin soal tradisi 17 Agustus yang ada di seluruh penjuru negara Indonesia ini. Tadi udah ada apa aja sih, udah ada joget dangdut di Jakarta ya, lomba makan papeda di Papua, terus habis itu ada Telok Abang di Palembang, dan lanjut lagi ada barikan ini dari Ngalam, Malang ya, Jawa Timur, sahabat suara. Jadi di Malang, masyarakat itu memperingati HUT RI dengan tradisi barikan atau kegiatan doa bersama, terus abis itu makan tumpeng sebagai bentuk syukur atas berkat dari kemerdekaan Republik Indonesia, kayak gitu. Dan tumpeng sama lauk pauknya itu disusun rapi di atas tikar panjang gitu, dan dimakan barengan sama warga-warga. Jadi kayak kalau bahasa Jawanya apa sih namanya, sahabat suara, kerembulan, iya gak sih? Kerembulan atau apa gitu ya, aduh aku lupa namanya. Pokoknya benar-benar kerasa vibes berkumpulnya, hangatnya itu tuh kerasa banget. Terus barikan itu juga jadi sarana silaturahmi itu tadi antar tetangga, dan bisa juga diambil sebagai momen refleksi ke terhadap perjuangan para pahlawan gitu ya. Nggak kayak orang zaman sekarang kan susah untuk kenal sama tetangga. Nah barikan ini, lewat acara barikan ini diharapkan bisa saling mengenal satu sama lain, bisa saling mengenal antar tetangga gitu. Terus lanjut di Sumatera Barat nih sahabat suara, ada Pacu Jawi. Walaupun sebenarnya ini tuh nggak diadain setiap tahun bertepatan di 17 Agustus, tapi Pacu Jawi atau balapan sapi tradisional dari tanah datar ini, Sumatera Barat, ini sempet banget dijadikan atraksi, sering banget dijadiin atraksi untuk memperingati kemerdekaan. Walaupun tidak setiap saat itu ada, setiap 17 Agustus ada tuh enggak, cuman memang beberapa kali diadakan gitu. Jadi warga itu kayak berbondong-bondong nyaksiin joki yang berdiri di belakang dua ekor sapi, sahabat suara. Terus abis itu sepi go, kayak melaju di tengah sawah yang berlumpur gitu loh. Aku pengen banget deh lihat ini, karena kan biasanya cuma dilihat itu dari TV ya. Kalau dulu tuh ada iklan-iklan, nah biasanya Pacu Jawi tuh ada scene Pacu Jawi gitu loh. Jadi aku sangat penasaran, semoga suatu saat bisa melihat ya. Amin. Selain hiburan, sebenarnya tradisi ini juga menunjukkan kekuatan fisik, terus abis itu keberanian, terus nilai-nilai yang selaras juga dengan semangat perjuangan kemerdekaan gitu. Pokoknya kalau aku ngelihat Pacu Jawi tuh kayak Indonesia banget gitu loh. Apalagi biasanya itu tuh di tengah-tengah sawah yang memang view-nya wow, indah kalalo banget, alias cantul, cantik mantuliti. Next, ada lomba dayung tradisional itu dari Kalimantan Barat, sahabat suara. Di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak dan sekitarnya, lomba dayung perahu tradisional di Sungai Kapuas itu jadi agenda tahunan setiap bulan Agustus loh ternyata. Dan itu biasanya itu diadain dan diikuti oleh puluhan tim dari berbagai desa yang memang berlomba-lomba mendayung perahu. Harus berirama juga, harus kompak ya, maksudnya harus full dengan semangat gitu. Dan biasanya penontonnya itu sampai ribuan penonton, dan itu sangat memadati tepian sungai untuk ngelihat gitu, menyaksikan langsung perlombaan dari lomba dayung tradisional ini. Dan biasanya ini juga diiringi dengan pertunjukan seni daerah dan bazar rakyat. Jadi kayak ada pasar rakyatnya gitu loh, kamu bisa beli-beli di sana. Buat kamu yang suka berbelanja bisa. Yang terakhir nih, yang udah aku lisin, itu ada sedekah bumi kemerdekaan, itu dari Jawa Tengah. Tanah kita Jawa Tengah, beberapa desa di Jawa Tengah, seperti di Magelang, di Klaten, tradisi sedekah bumi itu dilakuin bersamaan dengan peringatan kemerdekaan, sahabat suara. Jadi warga-warga itu kayak ngebawa hasil lapangan desa untuk didoain bareng-bareng, terus abis itu dibagiin ke seluruh masyarakat. Dan kegiatan ini itu sebagai
wujud syukur gitu loh atas kemerdekaan dan limpahan rezeki dari bumi pertiwi kita, kayak gitu loh. Berkat lah dari bumi Indonesia itu banyak sekali, seperti itu sahabat suara. Jadi memang beragamnya cara masyarakat Indonesia memperingati hari kemerdekaan itu nunjukin betapa memang kaya dan beragamnya budaya yang dimiliki oleh negara kita gitu ya. Dari lomba makan papeda sampai tadi sedekah bumi, semuanya itu ngegambarin semangat kebersamaan, menggambarkan kreativitas dan cinta tanah air yang memang diharapkan tidak akan pernah padam ya sahabat suara. Jadi perayaan 17 Agustus itu bukan sekedar seremonial tahunan, tapi juga cerminan betapa bangsa Indonesia ini bisa berdiri tegak di atas perbedaan yang sangat harmonis gitu ya. Dalam setiap tawa ketika lomba, setiap pawai budaya, dan setiap doa dalam sedekah bumi, semangat merah putih itu diharapkan, kita semualah pasti berharap semangat merah putih itu terus hidup di hati rakyat Indonesia. Jadi semoga harapannya banyak sekali hal-hal baik yang datang untuk negeri kita tercinta. Kita jaga terus negeri kita tercinta ini sahabat suara, ya bareng-bareng bersama-sama menuju Indonesia menjadi lebih gemilang, asik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.
1: Dua FMI suara suara warga Indonesia. Aduh, asik deh. Anyway, kamu masih di suara santai dan hari ini pastilah ya, setiap jam 5 sampai jam 6 gitu, aku pasti akan memutarkan lagu-lagu 2000-an yang sudah disiapin sahabat suara. Ada banyak sekali lagu ya. Ada Boxcar Racer, There Is, ada Sheila on 7, Tunjukkan Padaku, ada Vanessa Carlton, ada 5 Minutes, ada Katy Perry, ada Geisha, ada Ryan Cabrera. Ada Yovie Nuno. Pokoknya ada banyak deh sahabat suara. Udah siapin untuk menemani hari Senin soremu ini, yang mungkin kamu lagi keluar, lagi di jalanan, atau mungkin kamu sedang tidak ngapa-ngapain. Mendingan kamu di sini aja barengan sama aku ya, di suara santai. And this is for the first song, A Thab.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special.

Nak, aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan dan sesi yang

90.2 FM Suara, suara warga Indonesia. And that was Bring Me To Life, sahabat suara. Apa sih yang hal apa gitu ya, maksud aku, yang membawa kamu kembali hidup? Kalau versi aku, yang membawa aku kembali hidup selain masakan mamaku ya adalah jajan. Ya begitulah. Aku tuh suka banget mencoba makanan yang aneh-aneh. Salah satu combo yang baru-baru ini aku temuin dan ternyata endil banget itu adalah bakwan, sahabat suara. Lah bakwan mah memang enak gin gitu kali ya, mungkin menurut kamu. Tapi kalau misalkan dicampur dengan satu hal ini, itu akan lebih enak lagi, sahabat suara. Jadi aku baru aja cobain bakwan, aku cocol pakai yogurt. Mungkin menurut kamu kayak, hah? Bakwan tuh kan gurih, dikasih yogurt yang ada hint-hint sour-nya, ada manisnya dikit gitu. Apa cocok? Surprisingly cocok, sahabat suara. Jadi biasa kalau aku tuh kan, keluarga aku tuh suka stok Greek yogurt gitu kan. Nah, kemarin pagi-pagi hari Sabtu deh, kalau gak salah hari Sabtu tuh papaku tuh pagi-pagi beli bakwan. Waktu aku turun, tukuk-tukuk-tukuk, tapi tuh gak ada cabai. Sedangkan aku pengen makan cabai, tapi kayaknya perutku tuh sedang tidak bisa untuk diajak makan cabai gitu loh. Akhirnya dikasih apa ya, biar gak terlalu plain aja gitu rasanya tuh, kayak monoton bakwan doang. Akhirnya aku coba buka kulkas, oh ternyata ada yogurt ini, cobalah. Aku iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah gitu kan, aku kasih lah dikit, oh ternyata enak, akhirnya nagih tahu. Selain itu, selain makan, aku tuh suka banget jajan gitu. Tapi kadang yang menjadi concern gue adalah, gue di tanggal segini aja tuh gue udah buke, sahabat suara. Lo tau gak sih, mau itu awal bulan, mau itu akhir bulan, gue tuh ada selalu rasa ketakutan, ntar gimana ya kalau misalkan tanggal segini, oh gue udah habis, terus nanti gue gak bisa mau beli apa tiba-tiba, yang maksudnya yang urgent gue gak bisa, kayak gitu. Tapi kalau untuk jajan, aku punya tips jajan dan belanja sepuasnya tanpa takut boncos, sahabat suara. Mau itu awal bulan atau itu akhir bulan, don't worry, be happy. Caranya tinggal belanja di tempat yang udah pastinya murah, ya gak sih? Cuma di Alfamidi. Karena selama seminggu ke depan ini, Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Jadi banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih sahabat suara, ada kristalin air mineral botol dengan harga Rp2.500. So Good Chicken Spicy Wing 400 gram dengan harga Rp44.900. Ada Paroti Bagelin dengan harga Rp17.500. Nuvo Body Wash 400 ml dengan harga Rp15.600. Sweetie Silver Max Pro Pants M60 dengan harga Rp91.900. Dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama satu pekan ini. Kamu gak usah terlalu khawatir ya, sahabat suara. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kering dari Alfamidi aja, sahabat suara. Jadi kamu udah duduk aja, duduk cantik, duduk ganteng di rumah, gak perlu kemana-mana, karena tinggal klik pesanan kamu bakalan langsung diantar sampai depan rumah. Enak kan? Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025 yakni memperbolehkan sound horek namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat 14 Agustus. Prabowo meregaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Backstreet Boy, Shape of My Heart, sahabat suara, yang barusan aja aku puterin buat kamu. Bener-bener kalau misalkan dengerin lagunya Backstreet Boys yang satu ini, aku tuh kayak ada butterfly inside my stomach gitu ya. Kayak rasanya kayak bisa hanyut aja gitu barengan sama suara yang merdu dari para membernya gitu. Sebenarnya kalau kita dengerin baik-baik, lagu ini tuh seolah jadi pengingat jujur tentang gimana kita hidup dan cinta yang sering banget berjalan layaknya sebuah apa ya, meja gambling kali ya, gue bisa bilang. Kita tuh bertaruh, kita menyimpan rahasia di balik senyuman kita, kita mencoba untuk menebak isi hati orang, dan pada akhirnya kita belajar berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua kartu yang kita pegang itu akan berbuah kemenangan gitu ya. Ada kalanya kita harus rela kalah juga, merelakan apa yang bukan milik kita, membiarkan waktu yang bisa mengacak kembali takdir kita gitu. Yang penting, kayak lagu ini tuh bilang, yang penting hati gue tuh buat kamu aja gitu loh, asik. Tapi jujur deh, ngedengerin lagu tadi kadang bikin aku mikir gitu ya, proses merelakan itu tuh sebenarnya rasanya gak akan pernah sesederhana sebuah kata-kata, ya gak sih sahabat suara? Kalau kalah dalam permainan gitu ya, mungkin kita, ya udah kita just try again, kita mulai babak baru lagi aja besok pagi gitu loh. Tapi gimana kalau yang sebenarnya kita pertaruhkan itu adalah hati, sahabat suara? Gimana kalau yang ternyata diputer ulang, diaduk ulang, itu tuh justru isi kepala kita sendiri? Setiap malam ya, sunyi sendiri, kita mulai tuh arrange sih, lebih tepatnya kita nyusun-nyusun kembali gitu, apa yang sekiranya masih bisa kita susun gitu. Pernah gak sih kamu itu ada di satu titik di mana kamu itu pengen banget memutar waktu, sahabat suara? Bukan, sebenarnya bukan untuk kembali sih, tapi paling tidak sekedar untuk menghapus memori-memori tentang dia aja dari ingatan kamu gitu loh. Kamu tahu betul cerita kamu itu sebenarnya udah tamat, sahabat suara. Kamu sadar banget kalau lanjut pun gak akan bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Logika kamu tuh udah kayak pengennya tuh udah berhenti aja, udah sampai situ. Tapi kenapa ya, kayak tubuh, mata, perasaan, rasanya tuh kayak bandel aja. Setiap sudut kota mungkin, setiap lagu yang diputar di radio, setiap sudut kamar, setiap aroma-aroma random yang mungkin kamu hirup gitu, semuanya tuh kayak berubah jadi mesin waktu. Kayak ngingetin lagi soal dia, dia lagi gitu kan, sahabat suara. Sebenarnya capek ya, rasanya kayak lelah aja gitu. Jadi orang yang harus pura-pura untuk fine-fine aja setiap saat, ya gak sih? Kepala kita tuh mendadak tuh jadi kayak memutar kembali memori-memori lama. Dan di fase itu jujur, kita tuh sering akhirnya jadi berandai-andai, seandainya gitu ya, seandainya ada tombol off untuk ingatan kita sendiri, seandainya aku bisa menghapuskan segala ingatan, melumpuhkan segala ingatanku tentang kamu, mungkin itu akan sangat menyenangkan. Sebenarnya kamu tuh cuma butuh istirahat tau, sahabat suara. Kamu cuma pengen tidur, tenang, gak ada bayang-bayang masa lalu yang terus ngejar-ngejar kamu, karena masa lalu itu pun sudah cukup melelahkan untukmu gitu ya. Jadi buat kamu yang sore ini sedang ada di fase itu, sedang ada di posisi itu, buat kamu yang sedang berperang antara logika yang ingin melepaskan dan hati yang masih rasanya menggebu-gebu itu, ingat satu hal sih, sahabat suara. Gak apa-apa kok kalau misalkan malam ini kamu ngerasanya capek banget. Gak apa-apa kalau misalkan kamu tuh pengennya nangis. Gak apa-apa. Kamu gak harus jadi kuat malam ini juga. Yang sedang kamu hadapi itu kan bukan cuma rasa sakit aja kan, rasa sakit yang sudah dia lakukan ke kamu, atau mungkin rasa sakit terhadap keadaan yang akhirnya menuntut kamu berdua untuk mengakhiri segalanya gitu loh.
ya. Tapi itu juga proses panjang untuk belajar menerima bahwa, oh ya, berarti he's not the person, she's not the one, istilahnya kayak gitu. Dan untuk kamu yang sore ini sudah di ambang batas lelah, yang kepalanya sudah terlalu penuh dan butuh jeda dari sakitnya kenangan, yuk kita titipin lelah itu sejenak di musik-musik yang bakalan aku puterin, terutama yang satu ini, sahabat suara ya. This is Gesha, lumpuhkanlah ingatanku.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan enggak nemu-nemu. Sini sini sini. Heh, HP gua itu. Nih, dengerin. Lapar, lagi pengen eksplor rasa.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia, masih dengan semarak dan semangat 17-an sahabat suara, semangat kemerdekaan ini ya. Coba deh kamu langsung meluncur aja ke live TikToknya kita di Suara Semarang ya, di @suara.smg nih. Udah ada yang komen, merdeka, merdeka, udah pancat, udah panjat pinang belum? Belum. Aku mah panjat, panjat, panjat sosial. Iya, ternyata Bu Angie meninggalkan hiasan kepalanya di studio ya sahabat suara, dan aku merasa bahwa nice hat mami gitu kan. Jadi udah aku pakai aja sahabat suara. Pas ini kan juga lagi 17-an dan pas banget ini lagi kita masuk ke lapar, lagi pengen eksplor rasa. Kita bakal membahas makanan-makanan Indonesia again and again sahabat suara ya. Karena selain dikenal dengan suku dan budayanya yang sangat beragam, sebenarnya Indonesia itu juga punya ragam kuliner yang gak kalah unik dengan negara-negara lain gitu ya. Sebagai negara yang full of apa? Rempah-rempah, tidaklah heran jika Indonesia memiliki jenis masakan yang menurut aku lezatnya tuh banget. Uniknya juga iya, mulai dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sahabat suara ya. Enggak dong, mulai dari Sabang sampai Merauke, seluruh daerah itu punya jenis masakan yang unik, khas dengan cita rasanya daerahnya masing-masing. Jadi hari ini aku udah list nih makanan-makanan kuliner unik dari Indonesia yang bakal aku bagiin ke kamu, karena sharing is caring ya sahabat suara. Jadi jangan sampai ketinggalan pembahasan yang menarik sekali sore hari ini. Tune in terus di 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ciao Bella.

0: Merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
7: Banyak.
6: 9%-nya berapa?
7: 25.965.000.
8: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
6: Kenapa mereka masih
8: Iya.
7: Di thread rame banget banyak
8: dan
7: orang soal radio.
6: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
7: Udah pasti itu bukan kita.
6: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
7: Kemungkinan juga bukan kita.
6: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
7: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
6: Apa tuh?
7: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
6: Widih.
7: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gida Joyo dan ngobrolin soal makanan atau kuliner unik yang ada di penjuru Nusantara ya sahabat suara. Ini jadi tuh aku kan sambil live di TikTok kayak Suara Semarang kan sahabat suara. Terus ada yang bilang kalau lagi mau cari makan, ada yang bilang juga kalau lagi packing mau ke Itali, terus ngerasa dia tuh ngerasa sedih aja soalnya dia ditinggal sama temennya lagi dinas ke Alaska sebulan. Jadi ya udah akhirnya Kak Izzy ini memutuskan untuk ya udah deh gue cuti juga deh sebulan gitu ya. Dia pergilah ke Itali. Maksud gue kayak gini, pengen juga gitu ya kan, gue kapan ya bisa gitu loh kalau misalkan gue ditinggal teman balik kampung gitu. Temenku balik kampung, wah gak bisa nih, wah ditinggal kayak begini, bingung dong gue mau ngapain dong, gue pergi aja lah, gue kemana kek gitu, sampai ke luar negeri. Aduh pengen banget lagi sahabat suara. Terus habis itu cobain kuliner yang ada di sana. Tapi sebenarnya sebelum pergi ke luar negeri untuk mencoba kuliner-kulinernya, aku tuh lebih pengen cobain kuliner-kuliner yang ada di Indonesia, terutama kuliner-kuliner uniknya. Ah benar, di kuliner unik pizza kimpul, nggak semua muanya. Nih ingat ya, nggak semua muanya bisa dikimpulin. Pusing deh. Gimana kalau misalkan anggaran negara ini kita kimpulkan saja kan? Nggak mungkin kan, sahabat. Anyway, ini dia makanan pertama. Kuliner pertama, kuliner unik pertama. Ini aku tahu makanan ini dari salah satu mantan anak magang Iswara, Ampiang Dadiah atau Ampiang Dideh kalau Dideh Dadiah, bener yang Dadiah, Ampiang Dadiah. Jadi ini makanan khas Sumatera Barat. Dia itu makanan unik yang bisa kamu temuin di Indonesia juga. Kuliner ini khas banget. Ini terdiri dari ampiang dan dadih. Ampiang sendiri panganan yang terbuat dari beras ketan ya, terus abis itu ditumbuk. Sedangkan dadieh itu adalah susu kerbau yang udah difermentasi sahabat suara. Jadi jatuhnya kayak yogurt gitu loh. Dadieh ini diolah dengan cara yang masih tradisional banget, khas Minangkabau banget. Dia disimpan di potongan bambu, terus abis itu disimpan selama beberapa malam sahabat suara. Campuran ampiang dan dadieh tersebut disajiin di dalam satu mangkok yang lengkap banget. Dikasih es serut. Rasa makanannya tuh katanya ini unik banget. Dia itu seger terus ada manisnya karena punya kandungan santan dari gula merahnya itu tadi sahabat suara. Sebenarnya kalau ngelihat dadieh ini kayak ngelihat lemang, lemang khas Thailand. Nah kan, jadi di Thailand itu dadieh bukannya dideh itu dideh. Kalau ini dadieh, dadieh. Nah kan bingung juga gue, dideh, dideh. Ah, kalau dideh itu darah kak, bener. Kalau dideh itu dia itu darah yang menggumpal itu tadi kan, yang terus nanti dikonsumsi biasanya digoreng ya sahabat suara. Tapi kalau dadieh, dadieh itu beda lagi. Dadieh itu dia adalah susu yang sudah difermentasi di dalam potongan bambu seperti itu, bentukannya kayak lemang. Kalau Thailand tuh gitu, lemang. Nah, itu dia dari Sumatera Barat sahabat suara ya. Aku juga tahu makanan ini dari Salma karena dia kan Padang ya, walaupun tidak pure blood, dia Padang coret. Lalu ada ini mah lucu banget buat aku yang suka banget gulai sahabat suara. Ini kayaknya must try sih. Dia itu gulai siput. Ayy, gulai ayam sih kayaknya biasa. Gulai ayam, gulai daging gitu. Tapi pernahkah kamu mencoba gulai siput sahabat suara? Siput atau keong, itu tuh hama padi yang sering banget dijadiin makan untuk bebek gitu kan. Bebek, bebek. Gak ada lagunya. Biasanya dikasih makan buat bebek. Terus dia itu ternyata dari kawasan Tanjung Pinang diolah menjadi gulai. Ini memang beda sih dari keong, tapi siput itu kan ukurannya lebih kecil dan rasanya memang lebih gurih sahabat suara. Nah di Kepulauan Riau sana, olahan ini cukup banget populer dan menjadi salah satu kuliner yang sering banget mencuri perhatian para wisatawan-wisatawan asing seperti itu. Didi Herlino suaminya Alisa Subandono bukan sih? Bener. Didi Herlino itu Dude dong. Kalau Dude itu ini Desta. Duda dong.
1: Pusing ah.
0: Lanjut, ada tempoyak. Tempoyak terkoyak-koyak, bukan dong? Buat penggemar durian, ini wajib banget dicoba makanan unik Indonesia yang satu ini. Aku penasaran banget sama rasanya yang satu ini, karena sempat diceritain sama saudara aku, katanya rasanya endul dan katanya ini kamu pasti suka deh. Oke. Ah, kayak kenal banget sama gua. Siapa sih lu sebenarnya? Jadi tempoyak ini adalah kuliner yang terbuat dari durian. Benar-benar daging durian ya sahabat suara, bukan biji durian loh. Kalau biji durian nanti kamu keloloh dan gak baik ya. Jangan makan biji durian ya. Ini dari daging durian, daging durian yang masih matang. Kalau soalnya kalau muda masih suka labil gitu loh, kayak aku deserve ya jadi tempoyak kayaknya enggak deh. Akhirnya udah kan pusing kan orang-orang, udah ambil aja yang tua, udah mateng begitu. Terus habis itu difermentasi. Makanan unik yang satu ini populer banget di daerah Bengkulu sana, Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Jambi, sahabat suara. Selain itu, kuliner unik yang satu ini bisa kamu temuin di Kalimantan Barat. Sebenarnya untuk bikin tempoyak, durian itu udah harus dilumuri sama garam. Terus abis itu disimpan di wadah tertutup selama 3-5 hari. Nah, ketika tempoyaknya itu sudah difermentasi, baru deh itu bisa diolah untuk jadi sambal dengan campuran ayam atau udang atau pepes gitu. Atau bisa banget kamu makannya itu barengan pakai pindang. Rasanya unik, ada rasa asemnya yang asalnya itu dari proses fermentasi. Tapi kalau katanya saudara aku sih, duriannya gak terlalu rasa sih sahabat suara. Apa kita coba aja sekarang juga? Enggak sih, kalau sekarang kayaknya enggak. Terus, and then ada nasi kucing. Ah ini mah tiap malam juga, bukan tiap malam juga, aku sering makan nih nasi kucing sama papaku sahabat suara. Apalagi kalau misalkan aku siarannya itu siaran malam, biasanya kan aku dijemput sama MBG kan, my bapak gue ya kan. Biasanya dia tuh kayak tiba-tiba motornya itu diarahkan ke salah satu angkringan yang jual nasi kucing. Dan ternyata ini adalah makanan yang termasuk unik, kuliner unik dari Indonesia ya sahabat suara. Tenang aja, nggak berarti kamu makan nasi beserta kucing. Nggak kayak gitu juga dong, Trania ya dong jadinya. Nggak kayak gitu ya. Ini dikasih nama nasi kucing karena karena porsinya sedikit. Kucing itu kan makannya yang imut ya sahabat suara. Nah benar, porsinya ini, porsi nasi kucing itu emang imut, cute banget. Dan nasi kucing itu biasanya disajikan dengan caranya itu dibungkus daun pisang. Terus abis itu dikasih toppingnya beda-beda. Ada sambal teri, terus ada juga ayam suwir, pokoknya macam-macam. Ada juga yang dalamnya telur, macam-macam deh. Tempe orek juga ada. Harganya murah. Kuliner ini sebenarnya populernya pertama itu di Jogja, sahabat suara. Yogyakarta, Solo, sama Semarang. Dan ini bisa dinikmatin dengan berbagai macam lauk pauk. Yang biasanya itu sate, ya nggak sih? Biasanya di situ ada tuh nasi kucing. Terus habis itu disediain tuh, dijajarin satenya banyak banget. Jadi nasi kucingnya satu, satenya 10, kenyang banget.

0: dari Wings Food.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas, jangan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. And that was Simple Plan featuring Natasha Bedingfield, Jadlek, sahabat suara. Masih ngobrolin soal makanan-makanan unik Indonesia. Tadi udah ada 4 yang aku sampein ke kamu ya. Lalu lanjut saja. Ada yang 5 nih, ada kue dolar, sahabat suara. Benar. Oke, jadi bentuknya dia tuh bundar, bulat gitu ya, bundar. Topi saya bundar, kalau ayah bapak saya gitu dong. Terus abis itu dia pipih, mirip banget. Dia mirip banget kayak koin zaman dulu. Nah, itulah kenapa kuenya itu dinamain kue dolar. Kuliner unik ini menurut aku wajib banget dicobain. Dia itu base-nya di Surabaya, sahabat suara. Sebenarnya bahan dasarnya itu terigu sama telur. Terus abis itu dia itu dicetak pipih pakai cetakan yang terbuatnya dari aluminium. Ya ini berarti dari aluminium, sahabat suara. Sebenarnya kue dolar ini cuma rasanya itu cuma kayak udah gitu aja, kayak gurih gitu dulu tadinya, mula-mulanya. Tapi sekarang karena udah berevolusi juga, rasanya tuh udah semakin banyak variannya. Dari keju, wijen, coklat juga bisa. Kalau menurut aku, coba kasih durian. Oh, gak perlu kue dolar dicocok sama tempoyak. Dicocol sama tempoyak. Endul tuh kalau menurut gue. Terus, lanjut, next. Ini ada berpetut peletok. I don't know if I can say this. Peletok, pokoknya peletok ya, depannya kamu tahu lah, sahabat suara ya. Jangan salah kaprah, sebenarnya minuman ini tuh bukan membuat kamu tipsi-tipsi, tidak. Namanya aja begitu ya. Tapi ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, enggak, sahabat suara. Jadi ini adalah minuman khas Betawi yang diminum itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menghangatkan badan. Komposisinya juga unik banget, dari bahan-bahan alami. Dia itu dari jahe, terus ada serehnya juga, ada daun pandannya, dan ada kayu secang. Itulah kenapa warnanya itu merah pink gitu ya. Habis direbus, udah deh tuh, pakai air kan, baru berubah warnanya. Terus habis itu dicampurin sama gula aren biar kasih rasa manis, ada hin-hin manisnya. Kayak gitu, sahabat suara, jangan salah kaprah ya. Lalu lanjut, ada nih kerupuk yang satu ini namanya unik juga ya, kerupuk melarat. Jadi kerupuk ini udah jadi andalan sih kalau menurut aku, warnanya tuh warna-warni gitu ya. Bisa dinikmati dengan berbagai macam lauk. Gak heran sih salah satu jenis kerupuk ini adalah jenis kerupuk yang unik kalau menurut aku ya. Khas dari Cirebon, sahabat suara. Dikasih nama kerupuk melarat karena kuliner unik ini tuh gak digoreng pakai minyak, sahabat suara, tapi pakai pasir panas yang udah dibersihin dulu ya. Tapi dibersihkan terlebih dahulu, baru deh digoreng di situ. Pasirnya pun dijadikan opsi untuk memasak kerupuk ini karena memang pada saat itu katanya tuh harga minyak tuh masih tinggi-tingginya banget gitu. Jadi akhirnya bingung deh, nggak bisa pakai minyak, ya udah kita coba aja inovasi baru gitu ya kan, goreng kerupuk pakai pasir seperti itu. And then next, dari Medan ada nasi, ini lucu banget, nasi kentut, sahabat suara. Dari namanya aja udah unik banget ya. Ini sebenarnya hampir mirip sama nasi kucing kayak yang tadi, tapi nasi ini nggak dibungkus pakai daun pisang tapi pakai daun kentut. Daun kentut gimana? Jadi daun kentut itu aromanya tuh khas banget. Dan ternyata daun ini itu bisa membantu melancarkan pencernaan kamu, tahu, sahabat suara. Sebenarnya makanan unik di Indonesia satu ini bisa dinikmati dengan berbagai macam lauk. Kayak kamu bisa makan ini pakai ikan pepes, bisa. Kamu bisa makan ini pakai ayam goreng, bisa. Tahu tempe goreng, bisa. Dikasih sambal juga endul gitu loh. Kalau menurut aku, sahabat suara, aku penasaran banget sama nasi kentut yang satu ini deh. Kita coba kali ya. Banyak banget list makanan yang pengen aku coba. And then ada botok tawon. Biasanya botok tuh kan botok teri gitu ya, botok yang pakai kelapa itu, yang parutan kelapa gitu ya. Sebenarnya ini unik banget dan bisa kamu temuin di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi di daerah-daerah itu sarang tawon atau lebah itu biasa banget untuk dikonsumsi dan diolah.
untuk menjadi makanan, untuk jadi masakan yang ternyata memang menyehatkan karena proteinnya itu sangat tinggi, sahabat suara, dan dikenal dengan nama botok tawon. Masakan ini unik banget. Dia itu biasanya dilengkapi dengan daging kelapa muda. Oh, masih tetap ada pete Cina, tetap ada, dan rasanya gurih, nikmat juga, enak, dan cocok banget kalau misalkan kamu makannya itu masih masih apa ya, baru keluar dari apa sih tungkunya itu, terus makannya pakai nasi anget. Aduh, enak banget, sahabat suara. And then last but not least, there is sate kere, sahabat suara. Kalau tadi ada kerupuk melarat, sekarang ada sate kere. Kalau sate kere ini, biasanya diolah menggunakan daging sapi atau daging ayam. Sate kere itu kalau kalau biasanya sate itu kan diolahnya pakai daging sapi atau daging ayam gitu ya, tapi sate kere itu nggak pakai dua-duanya. Ini tuh dari Solo asalnya ya, terbuatnya dari tempe gembus atau sejenis tempe yang terbuatnya itu dia dari ampas tahu, sahabat suara. Makanya dinamain sate kere atau sate miskin, karena memang pada saat itu tidak bisa afford sapi dan ayam gitu. Tapi akhirnya malah it turns out menjadi masakan khas Indonesia yang sangat unik gitu. Selain dari tempe gembus, sate kere itu juga biasanya dibuat dari jeroan sapi, kayak paru atau usus. Seperti itulah. Ya, itulah beberapa rekomendasi kuliner unik di Indonesia yang bisa kamu temui di berbagai daerah, sahabat suara. Sebenarnya sebagai negara yang akan rempah-rempah dan bahan masakan yang melimpah, ya pasti gak heran sih kalau Indonesia itu punya banyak sekali jenis masakan yang unik-unik. Kalau kamu paling kepo banget pengen ngicipin makanan yang mana, sahabat suara? Kalau aku jujur, aku pengen banget nasi kentut sama nasi kentut sama kue dolar sama tempoyak. Aku pengen banget, tapi yang paling pengen di antara tiga itu tempoyak. Still, thank you so much ya, sahabat suara. Pulang gini, iya abis ini aku gak mau pulang. Botok tawon enak banget, Joy. Aku sering makan, seriusan. Sumpah, aku penasaran juga, tapi gak ada tawonnya kan. Anyway, sahabat suara, gak kerasa ya, udah jam 7 aja. Udah waktunya Gina Joyo pamit undur diri. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang jam 7. Thank you so much buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara Semarang, di @iswara.smg. Thank you Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Dan aku masih bakal nemenin kamu besok tentunya, sahabat suara, di Suara Santai juga barengan sama aku, Gina Joyo. Tapi untuk hari ini, izinkan aku pamit terlebih dahulu ya. Pokoknya have fun for today. Habiskan harimu di hari Senin ini yang mungkin kamu bisa libur, sahabat suara, dihabiskan dengan sebaik-baiknya. Karena besok kamu udah harus beraktivitas lagi kan, harus kerja lagi, harus sekolah lagi, harus kuliah lagi. Jangan sampai itu semua akhirnya bikin diri kamu itu jadi terforsir dan malah akhirnya sakit. Karena akhir-akhir ini banyak banget yang tumbang, sahabat suara. Jangan sampai ya. Pokoknya makan yang banyak, minum vitamin juga jangan lupa, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Untuk lagu terakhir di sore hari ini yang bakal aku puterin buat kamu, ini ada Rosa, Ku Menunggu. Gina Joyo signing out, bye bye, see you tomorrow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: foot.
1: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
2: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastiket.com.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM, Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: at alami. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dan kau curi.
3: Kek.

0: dari Wings Food. Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: 14 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Mumpung masih muda,

Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara_official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo menegaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus. Tarik lagi, tarik. Ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sebutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang, anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Larangan sound horek di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati resmi dicabut setelah pemerintah setempat didemo puluhan pengusaha dan ratusan pecinta sound. Camat Tayu, Imam Rifai, menyatakan kini aturan telah dikembalikan pada pedoman SE Bupati Pati bulan Juni 2025, yakni memperbolehkan sound horek, namun harus dibatasi penggunaan sound maksimal 16 subsingle untuk mencegah kerusakan bangunan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus. Prabowo menegaskan keberhasilan swasembada pangan nasional serta memaparkan berbagai kebijakan transformatif. Fokus utamanya meliputi penguatan hilirisasi ekonomi, program makanan bergizi gratis, pembangunan kampung nelayan, dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Pemerintah berencana membatasi subsidi Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 atau level kelompok kesejahteraan tertinggi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional agar lebih tepat sasaran. Pengecekan posisi desil menggunakan NIK dapat dilakukan via online cek Bansos Kemensos atau laman DTSEN BPS. Pembaruan data yang tidak sesuai bisa diajukan lewat desa atau kelurahan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
0: Jangan lewatkan semua keseruan eSuara. Dengan follow TikTok @eSuara.official.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Mumpung masih muda,

0: Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.